0: Wah, nanti
1: itu kita dimulai dengan penyusunan. Kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat tidak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masuk.

0: Riz Tesar Dekruf Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan, dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat kepada mantan dirut PGN, Hendy Prio Santoso. Hal tersampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Rahmat Hisman Suhanda melaporkan.
1: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Seperti itu, saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian dari Paditya menyampaikan, bila terjadi kesan
2: sidang kesempatan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN, Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo, selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi, anak perusahaan Isat Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Nikadek Fosantiani, mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
3: Saya tahu berapa?
4: $375,000 Singdolar.
3: Singdolar. Itu saksi apa?
4: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
4: Ya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Isman di depan tempat pendidik, suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
2: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arto Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isargas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
4: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada juga anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
4: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Hasso.
5: Saudara berikan?
4: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
4: Bukan, USD.
2: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Sempuanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Ini hakomnya goreng dan sayur beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi lagi inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat

0: Menurut SI menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RRI memulai penilaian maladministrasi pelayanan.

kemampuan tinggi. Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan

0: renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
1: Ini kami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian,

0: saya menjangkau ke luar Jakarta, saya menjangkau ke luar Jawa.
1: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa hingga wilayah Indonesia Timur.
0: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di bagian ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
1: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG

0: laporan dari kebutuhan.
1: Saya minta kepada para SPBG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar nggak menunya ini, Selasa menunya ini, benar nggak Selasa. Makanya saya perintahkan para SPBG hamil satu atau hamil dua sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal minggu mingguan, Senin sampai dengan Jumat.
0: Direktur

0: penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Ini menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
1: Ini hanya dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah anak sekarang bisa makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kalori gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
0: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
2: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TKP Sula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut menghadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusi ini bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi semua anak bisa menerima manfaatnya.
5: Ya, kami berharap pelaksanaan yang dia setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
6: Harapan saya sih program ini bisa terus evaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih,

bagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI nya. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program makan bergizi gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah.

distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Dengan level 3 dan pemirsa RRI.net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola.

para siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan

0: kita perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu tentang solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Melalui informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan rencana aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri Harry.

0: Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBT selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
1: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2020.

bersama Indonesia Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCDC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya, Rusdi Mursalim. Dan kita akan memasuki segmen kali ini Nunukan Pagi Opini Publik.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar, hari ini pun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia, Nunukan. Pagi ini berupa opini publik. Silakan Anda bisa menyampaikan opini publik Anda di 0811-5311-945. Saya ulangi, di Nunukan pagi ini program opini publik. Silakan Anda bisa menyampaikan 0811-5311-945. Opini Anda akan kami tampung dan menyiarkan langsung ke instansi terkait. Topik kita kali ini masih berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik. Seperti apa pelayanan publik yang terjadi dan seperti apa sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di daerah Anda. Dan untuk opini publik ini terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang tersebar di 21 kecamatan, 8 kelurahan, 232 desa. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda dan siap menerima semua aspirasi Anda melalui opini publik hari ini. Dan pendengar, kita tahu memang wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Tentu banyak sekali potensi-potensi yang perlu kita garap bersama dan membuat ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini tetap terus tumbuh yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Silakan di 0811-5311-945. Opini publik Anda cukup penting untuk membangun Kabupaten Nunukan yang lebih baik dan lebih maju, yang mungkin sampai saat ini belum tersentuh dan belum diketahui oleh pihak pemerintah. Melalui informasi Anda sangat penting sekali sebagai percepatan pembangunan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita memasuki ke segmen Halo RRI. Ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal. Dan program Opini Publik kali ini edisi Rabu 15 Juli 2026 kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat perbatasan, yaitu infrastruktur di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Nah, pendengar, Kabupaten Nunukan memang merupakan beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Infrastruktur yang memadai bukan hanya menjadi penunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dan pendengar, memang bagaimana kondisi jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah tempat Anda tinggal? Apakah pembangunan yang telah dilakukan sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, atau masih ada infrastruktur yang perlu menjadi prioritas pemerintah? Nah, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, menyampaikan pendapat, masukan, kritik yang membangun maupun harapan demi percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini. Dan silakan sampaikan hal-hal pengaduan yang ada, atau suara Anda memang adalah bagian penting dalam membangun daerah yang lebih maju, merata, dan berdaya saing. Dan pendengar, memang kita tahu bersama bahwa Halo RRI ini merupakan ruang dialog masyarakat, tempat suara warga disampaikan, didengar, dan diharapkan, dan tentu menjadi perhatian bersama demi pelayanan publik yang semakin baik. Dan pagi ini kita, seperti yang saya sampaikan tadi, tema yang kita angkat berkaitan infrastruktur yang berada di wilayah perbatasan dan kita kaitkan terhadap dampak bencana. Ini cukup menarik, pendengar. Dan infrastruktur yang baik bukan sekedar soal pembangunan memang, tetapi juga soal keselamatan masyarakat. Nah, ketika jalan rusak, drainase tersumbat, jembatan rapuh atau tanggul tidak berfungsi, nah di sini risiko banjir, longsor, hingga kecelakaan ini dapat meningkat. Nah, karena itu pendengar, kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan. Nah, Halo RRI hadir menjadi jembatan antara masyarakat dan pemangku kepentingan agar setiap aspirasi dapat tersampaikan secara santun, objektif, dan membangun. Nah, pendengar, Anda juga dapat menyampaikan informasi, pengaduan, maupun harapan mengenai layanan publik di lingkungan sekitar. Dan tentu saya mengajak, mari kita bersama-sama bangun budaya peduli terhadap lingkungan dan infrastruktur demi mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, nyaman, dan tangguh menghadapi bencana. Nah, berikut terkait contoh aspirasi masyarakat yang mungkin Anda bisa sampaikan, mungkin berkaitan masalah terkait tentang saluran drainase, bisa juga normalisasi drainase, atau apapun itu Anda bisa menyampaikan. Dan di mana tempat Anda menyampaikan? Dan tentu bahwa semua masukan yang disampaikan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Dan kami berharap setiap laporan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi terkait. Dan tentu mari kita jadikan budaya melapor sebagai langkah membangun, bukan untuk menyalahkan ya. Nah, infrastruktur yang baik tentu akan memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana. Nah, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini memang menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Nah, RRI akan terus menjadi ruang komunikasi yang independen, terpercaya, dan tak kalah penting adalah berpihak pada kepentingan publik. Nah, kami percaya bahwa setiap suara masyarakat memiliki arti bagi kemajuan daerah. Teruslah peduli terhadap lingkungan sekitar dan jangan ragu menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, kita berharap memang semoga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan ini semakin berkualitas, tangguh terhadap bencana, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, silakan di 0811531945, saya ulangi di 0811531945 di Halo RRI. Tentu saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda. Dan silakan pendengar di 0811531945. Oke, kita coba baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusdi Mursalim. Ya, saya Topan. Ingin menyampaikan terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan Halo RRI yang abang sampaikan. Tolong untuk drainase atau gorong-gorong yang ada, tolong selalu dibersihkan dan diperhatikan, sehingga ketika hujan tidak tersumbat dan air tergenang. Sebenarnya kalau RT yang menggerakkan, semuanya bisa terkendali, perlu gotong royong. Oke, Topan di Nunukan. Berharap Pak RT menggerakkan masyarakatnya untuk sama-sama kerja bakti, mungkin mencari waktu yang luang, waktu yang kosong, mungkin seperti hari Sabtu atau hari Minggu ya, bisa kerja bakti ini untuk kepentingan bersama. Itu dia pendengar dari Topan. Silakan yang lain, nanti kita akan konfirmasi langsung ke instansi terkait yang berwenang, yang memiliki hak untuk memberikan jawaban terkait tentang keluhan Anda masalah drainase yang mungkin tertutup karena banyak rumput-rumput, karena gorong-gorong. Kalau sudah banyak rumput-rumput bisa menyebabkan aliran air tersumbat, sehingga ketika hujan deras terjadi maka akan terjadi genangan yang cukup tinggi dan tentu akan membuat rumah-rumah yang rendah mengalami kebanjiran yang lama. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda di Halo RRI hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Mawar Jo, Tinggal. Kemudian lagu selanjutnya akan menyusul, lagu yang tak kalah menariknya pendengar. Ini dia lagu yang kita sudah siapkan untuk Anda semuanya. Republik telah kuberikan dan rindu, Agnes Monica. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI. Dan memang kita tahu bahwa setiap pembangunan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar berdirinya jalan, jembatan, atau gedung. Infrastruktur adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika infrastruktur berfungsi dengan baik, maka aktivitas ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan tanpa hambatan, pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau, dan masyarakat merasa lebih aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sebaliknya, ketika jalan rusak, drainase tidak berfungsi, jembatan mulai rapuh, atau lereng dibiarkan tanpa perlindungan, alam dapat memperlihatkan kekuatannya. Nah, hujan yang seharusnya menjadi berkah bisa berubah menjadi banjir. Tanah yang subur dapat berubah menjadi longsor. Akses menuju sekolah, puskesmas, dan pusat ekonomi pun dapat terputus. Nah, berbagai pemberitaan di tanah air memang beberapa waktu terakhir kembali mengingatkan kita bahwa cuaca ekstrim, banjir, longsor, gelombang tinggi, hingga abrasi pantai ini menjadi tantangan nyata ya yang dihadapi banyak daerah. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya pembangunan yang disertai perencanaan matang, pemeliharaan rutin, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan ini memang tantangan pembangunan tentu memiliki karakteristik tersendiri. Jarak antar daerah yang cukup jauh, kondisi geografis yang beragam, hingga pengaruh cuaca menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam setiap pembangunan infrastruktur. Karena itu, memang pembangunan tidak cukup hanya selesai saat proyek diresmikan. Infrastruktur ini memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, pendengar, kita juga sering mendengar berita tentang pentingnya ketahanan pangan, penguatan konektivitas antar daerah, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, serta pembangunan kawasan perbatasan. Nah, semua itu tentu memiliki satu benang merah, yaitu tersedianya infrastruktur yang layak dan handal. Nah, bayangkan jika hasil pertanian dan perikanan sulit dipasarkan karena jalanan rusak, bayangkan jika anak-anak harus menempuh perjalanan yang berisiko menuju sekolah, bayangkan jika kendaraan darurat terlambat mencapai lokasi karena akses terhambat. Semua ini menunjukkan bahwa infrastruktur bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi juga investasi bagi masa depan masyarakat. Oleh sebab itu, kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga sangat penting. Jalan yang bersih dari sampah, drainase yang tidak tersumbat, serta lingkungan yang terawat akan membantu kita mengurangi risiko bencana. Nah, Halo RRI hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara santun, objektif, dan membangun. Nah, setiap laporan, kritik, maupun saran yang disampaikan diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, mari kita jadikan semangat gotong royong sebagai kekuatan utama pemerintah, membangun masyarakat, menjaga, dan seluruh elemen daerah saling mendukung agar Kabupaten Nunukan semakin maju, tangguh menghadapi tantangan, serta menjadi wilayah perbatasan yang aman, nyaman, dan paling penting membanggakan Indonesia. Nah, tetap bersama Halo RRI, saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda dengan ragam informasi, aspirasi masyarakat, dan berbagai berita yang menginspirasi, karena setiap suara yang disampaikan dengan niat baik adalah bagian daripada solusi untuk membangun daerah yang lebih baik. Silakan. Halo RRI di 0811531945. Saya ulangi di 0811531945. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami tunggu informasi-informasi Anda di hari ini. Silakan di Halo RRI, tepatnya hari Rabu, edisi 15 Juli 2026. Dan pendengar, sambil menunggu informasi Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Raja Jatuh Cinta, kemudian menyusul Padi Menanti Sebuah Jawaban. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini masih di Halo RRI, silakan di 0811531945. Saya ulangi di 0811531945. Kami masih menunggu informasi-informasi Anda, dan memang kita tahu tak terasa kebersamaan kita di Halo RRI edisi pagi ini sudah di setengah perjalanan ya, pukul 9 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Tentu kita tahu bahwa suara masyarakat adalah energi bagi perubahan. Ketika warga berani menyampaikan persoalan secara santun dan bertanggung jawab, sementara pemerintah dan instansi terkait ini menindaklanjuti dengan langkah nyata, maka pembangunan akan berjalan lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tentu mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Nunukan ini melalui informasi-informasi Anda yang cukup penting dan berharga yang akan segera kita tindak lanjuti. Saya Rusdi Nur Salim akan terus menemani Anda di pagi ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menunggu semua update informasi Anda. Layanan publik kami terus masih membuka hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, memang kita tahu wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini cukup besar, terdiri dari Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan dataran Kalimantan. Ketika kita bersatu, sama-sama menjaga dan merawatnya, insya Allah Nunukan akan menjadi lebih baik lagi. Dan sambil menunggu informasi dari Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Rindu Agnes Monica dan Rio Febrian, Jenuh. Selamat mendengarkan.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Tanpa terasa kebersamaan kita di Halo RRI ini edisi pagi Rabu 15 Juli 2026 telah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih atas setiap perhatian dan setiap masukan serta setiap kepedulian yang telah Anda bagikan melalui ruang aspirasi ini. Dan kita tahu suara masyarakat memang adalah energi bagi kita untuk perubahan ketika warga berani menyampaikan persoalan secara santun dan bertanggung jawab, sementara pemerintah dan instansi terkait ini menindaklanjuti dengan langkah nyata, maka sudah dipastikan pembangunan akan berjalan lebih baik dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan pendengar, memang kita berharap kita jadikan setiap persoalan sebagai bahan evaluasi, bukan sekedar keluhan. Nah, jalan yang rusak memang perlu diperbaiki, drainase yang tersumbat perlu dibersihkan, dan tentu jembatan yang mulai menua perlu diperiksa, dan paling tidak lingkungan yang rawan bencana memang perlu dijaga bersama. Nah, semua itu memang membutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan semangat gotong royong. Kita tahu bersama Kabupaten Nunukan ini berada tepat terdepan Indonesia, dan menjaga infrastruktur berarti kita menjaga keselamatan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, memperlancar pelayanan publik, dan paling penting memperkokoh wajah Indonesia di kawasan perbatasan. Dan semoga berbagai aspirasi yang telah disampaikan hari ini menjadi perhatian semua pihak sesuai kewenangannya, sehingga lahir solusi yang nyata, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Teruslah menjadi warga yang peduli, bijak dalam menyampaikan informasi, dan paling penting aktif menjaga lingkungan, karena pembangunan yang berkelanjutan ini bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dan atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Rusdi Mursali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam program Halo RRI pagi ini. Saya pamit undur diri, tetap dengarkan RRI Nunukan, sumber informasi yang terpercaya, ruang inspirasi bagi masyarakat dan media pemersatu bangsa. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan tetap sehat selalu waspada terhadap potensi bencana, jaga keselamatan dimanapun Anda berada, dan teruslah menjadi bagian daripada masyarakat yang peduli demi Kabupaten Nunukan yang semakin maju, tangguh, aman, dan sejahtera. Saya Rusdi Mursalim, mohon diri, sampai jumpa pada Halo RRI berikutnya. Salam hangat dan salam inspirasi, dan salam untuk Indonesia. Selamat pagi. Satu buah lagu penutup perjumpaan kita, Rindu dari Agnes Monica. Selamat mendengarkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Maksud saya pendengar RRI Nunukan. Di siang hari ini saya Syasha menemani Anda di segmen pertama kita, yaitu sanksi pendengar. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin memperbanyak atau memperluas pengetahuan tentang edukasi ataupun advokasi publik ya, Anda bisa mendengarkan siaran sanksi di hari Rabu pendengar, di minggu kedua. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda di kesempatan kali ini di segmen sanksi, saya mengambil sebuah topik ya, yaitu sanksi sosial, etika, dan konten kreator. Nah pendengar, ruang digital saat ini memang ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi menjadi wadah kreativitas tanpa batas, namun di sisi lain menjadi panggung bagi konten-konten yang kerap melanggar etika demi mengejar popularitas dan materi. Kita akan mengetahui mengenai sanksi sosial, etika, dan konten kreator. Apakah kebebasan berekspresi di media sosial berarti kita bebas bertindak tanpa batas? Nah, itu yang harus kita ketahui. Faktanya di lapangan, pendengar, konten kreator itu memiliki kekuatan untuk membentuk opini. Namun, masih banyak yang mengabaikan etika dan batas moral, seperti melakukan prank yang meresahkan atau pamer aksi berbahaya hingga membuka aib atau privasi orang lain, atau istilah kerennya adalah doxing. Nah, dampaknya apa? Etika bermedia sosial mengatur tentang penggunaan bahasa yang sopan, kemudian penyebaran sara dan verifikasi fakta jika kreator abai, hilangnya simpati publik hingga penghapusan akun oleh platform itu bisa terjadi. Nah, kita akan ketahui ya, apa saja sih yang wajib diketahui oleh influencer ataupun konten kreator. Pendengar, ternyata konten kreator itu juga berkaitan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ketika membuat konten, apalagi mempublikasikannya.

0: nih, joget-joget mulu, Bah, nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya, pendengar, media sosial kini menjadi ladang bisnis yang menguntungkan bagi para influencer. Dengan jutaan pengikut, mereka memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik, mempromosikan produk, hingga membangun brand pribadi. Namun, pendengar, di balik popularitas tersebut terdapat ancaman hukum dari Undang-Undang ITE yang bisa menjerat influencer ataupun konten kreator jika lalai dalam menyampaikan informasi. Banyak influencer belum memahami tanggung jawab hukum di media sosial, terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kesalahan dalam menyampaikan informasi, mempromosikan produk ilegal, ya, ataupun menyebarkan hoax bisa berujung pada sanksi pidana yang serius. Undang-Undang ITE merupakan payung hukum utama dalam aktivitas digital di Indonesia. Ada beberapa pasal penting yang harus diperhatikan oleh influencer atau konten kreator. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 yang mengatur pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara atau denda hingga 750 juta rupiah. Kemudian pasal 28 ayat 1 yang melarang penyebaran berita palsu yang merugikan konsumen. Penegak hukum bisa menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah kepada pelaku pelanggaran. Kemudian ada juga pasal 27 ayat 4 yang mengatur tindakan pemerasan dan ancaman dengan sanksi hingga 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada pasal 31 ayat 1 yang melarang penyadapan informasi elektronik tanpa izin.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya kita masih di segmen sanksi ya. Dan sebenarnya kalau dilihat banyak sih, ada beberapa contoh kasus hukum yang menjerat seorang konten kreator atau influencer. Seperti yang marak itu diantaranya adalah pencemaran nama baik. Seorang influencer atau konten kreator dilaporkan karena unggahannya yang dianggap merugikan nama baik tokoh publik. Kemudian yang kedua adalah promosi produk ilegal. Misalnya promosi produk tanpa izin BPOM. Nah, ini bisa dikenai sanksi atau judol atau pinjol ya. Banyak influencer juga harus menghapus kontennya dan membayar denda. Kemudian penyebaran hoax. Nah, ini juga pendengar yang ternyata marak di Indonesia ya. Selama pandemi khususnya beberapa influencer menyebarkan informasi palsu tentang vaksinasi yang kemudian berujung pada proses hukum. Nah, agar tidak terjerat hukum, seorang influencer atau konten kreator perlu melakukan beberapa langkah preventif, misalnya verifikasi informasi. Jangan menyebarkan konten tanpa fakta yang jelas. Kemudian ungkapkan kerjasama. Selalu ungkapkan secara jujur saat membuat konten kerjasama berbayar dan pastikan Anda hanya mempromosikan produk yang legal saja. Kita juga jaga etika beropini, hindari pernyataan yang bisa menyinggung atau merugikan pihak lain. Patuhi pula hak cipta, jadi selalu mencantumkan sumber atau mendapatkan izin penggunaan konten, serta konsultasi hukum. Sebelum membagikan konten yang sensitif, sebaiknya konsultasikan dulu dengan ahli hukum jika diperlukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Oke, pendengar. Jadi untuk menghindari berbagai macam risiko, apalagi terjerat dengan undang-undang ITE, konten kreator itu sangat dianjurkan untuk memahami literasi digital dan pedoman hukum dari Kominfo ya. Penting juga kita harus belajar. Kemudian kalau kita sudah memahami dengan baik undang-undang ITE untuk influencer, para konten kreator bisa membangun reputasi positif, menjaga kredibilitas, dan menghindari risiko hukum. Masyarakat juga perlu lebih cermat dalam menerima dan membagikan informasi. Nah, itu dia pendengar untuk sanksi di hari ini. Kita mengetahui bahwa ternyata ada juga ya sanksi sosial, kemudian sanksi etika, dan sanksi untuk konten kreator yang bisa terjerat kalau misalnya kita tidak memikirkan apa yang kita share atau apa yang kita publish, pendengar. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kehati-hatian bagi kita ya, karena setiap orang saat ini bisa menjadi seorang influencer ataupun content creator. Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan untuk Anda download aplikasinya melalui Google Play Store, dan untuk mendownload aplikasi ini tentunya gratis ya. Ketika menggunakannya juga nggak ada jeda iklannya. Selain itu juga Anda bisa memperbarui informasi Anda dengan membaca berita-berita teraktual di situsnya RRI di www.rri.co.id.

Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kabarnya pengusaha ayam petelur menilai harga acuan telur yaitu Rp24.000 per kilogram belum menguntungkan peternak di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026 atau tepatnya hari ini ya. Pemerintah menetapkan harga acuan telur ayam konsumsi sebesar Rp24.000 per kilogram mulai hari ini dan kebijakan tersebut berlaku secara nasional. Menanggapi hal tersebut, pengusaha ayam Nunukan Rizwandi memberikan tanggapannya. Biaya distribusi pakan itu masih menjadi komponen terbesar dalam operasional peternak telur di Nunukan. Kondisi tersebut juga membuat biaya produksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Kalau di Nunukan, penjualan telur umumnya menggunakan satuan per piring berisi 30 butir. Sistem tersebut berbeda dengan acuan harga pemerintah yang menggunakan satuan kilogram. Peternak berharap kebijakan harga mempertimbangkan karakteristik pasar dan biaya produksi di wilayah perbatasan. Harga jual dinilai perlu menyesuaikan kondisi operasional daerah ya. Nah, kita juga memang biasanya gak pakai hitungan kiloan ya, tapi mungkin siap-siap aja pendengar, kalau ada pedagang Nunukan yang mungkin menjual kiloan ya, karena harganya ditetapkan oleh pemerintah itu Rp24.000 per kilonya, sementara untuk 1 kilo ada berapa butir ya, mungkin harus ditimbang terlebih dahulu. Kemudian dari jumlah berapa butir itu per kilonya berarti dibagi seperti itu ya. Nah ya, mudah-mudahan aja nanti ada juga kebijakan ulang dari pemerintah bagaimana memikirkan wilayah-wilayah seperti Kabupaten Nunukan nih yang apa-apa serba mahal memang.

0: kalau sudah tidak sibuk, telepon bapak ge. Bapak kangen.
1: Ih bapak, tumbenan. Barulah aku masih nongki di kafe. Balas pakai emoticon aja lah.
0: Duh, lagi ngapain? Kapan cuti lagi?
1: Nanti, pak. Bapak, aku pulang. Harusnya aku telepon bapak kemarin. Maaf ya, pak.
2: Teknologi memberikan kemudahan berkomunikasi. Namun percakapan yang tulus dan kehadiran secara nyata sering terabaikan. Luangkan waktu, telepon mereka yang tersayang. Tanyakan kabarnya dengan tulus.

Abrasi atau pelelasan adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air. Suatu daratan atau pantai mengalami abrasi apabila angkutan sedimen pada suatu titik melebihi atau lebih besar dari jumlah sedimen yang terbawa oleh air keluar titik tersebut. Istilah abrasi memiliki makna yang hampir sama dengan erosi pantai. Padahal, realitanya abrasi dan erosi pantai merupakan dua fenomena alam yang berbeda.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih memonitor Pro 1 RRI Nunukan. Mohon maaf tadi sempat ada kendala teknis ya di studio Pro 1 RRI Nunukan. Makanya saya baru bisa kembali lagi untuk memberikan informasi dan juga lagu-lagu asik untuk Anda. Dan pendengar, kalau tadi kita ngomongin tentang harga ayam konsumsi ya, yang ternyata sudah dikasih standar sama pemerintah, yaitu Rp24.000 per kilogramnya secara nasional. Tapi ini kilogram. Nah, kembali lagi tadi dikatakan oleh pengusaha ayam petelur bahwa kalau di Nunukan itu nggak belinya per kilo, melainkan per butir ya. Tapi untuk kebutuhan konsumsi telur di wilayah Kabupaten Nunukan ini juga cukup tinggi, pendengar. Jadi telur ini adalah makanan super padat nutrisi yang sangat baik untuk pembentukan jaringan dan sel tubuh. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, omega 3, serta kolin, serta antioksidan juga, lutein, dan zeaxanthin, pendengar. Nah, untuk manfaat utama dari telur bagi kesehatan itu apa aja? Yang pertama adalah mendukung program diet, kaya protein yang akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan dan asupan kalori harian. Ada tuh ya, orang-orang yang menjalankan diet atau penerapan pola hidup sehat yang makan 2 telur di setiap pagi harinya dan merasa kenyang lebih lama. Kemudian adalah menjaga kesehatan mata. Jadi kandungan lutein dan zeaxanthin itu ternyata berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi retina dari kerusakan dan menurunkan risiko degenerasi makula. Selain itu, ternyata telur juga bisa meningkatkan fungsi otak, berarti bagus untuk anak-anak juga ya. Kandungan kolin ini sangat penting untuk memori perkembangan otak dan menjaga fungsi sistem saraf.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya, kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya, banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, manfaat utama lainnya dari telur bagi kesehatan adalah memperkuat imunitas. Jadi telur itu, pendengar, dilengkapi dengan vitamin A, vitamin D, zinc juga, yang terbukti efektif menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Dan ternyata telur juga kaya akan folat serta protein yang baik juga untuk mendukung tumbuh kembang bayi selama masa kehamilan serta mencegah stunting. Jadi untuk mendapatkan manfaat yang optimal, cara terbaik mengolah telur adalah dengan merebusnya, ya pendengar. Nah, ternyata bagi Anda yang suka makan telur, ya, banyak sekali manfaat telur yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Di siang hari ini juga, pendengar, untuk makan siang banyak loh olahan telur seperti telur dadar, kemudian tumis telur tomat juga enak, atau telur saus tiram yang bisa Anda coba. Untuk Anda yang bingung makan siang apa, yang praktis dan sederhana adalah dengan merebus telur tadi. Untuk Anda yang ingin sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya gak suka direbus telurnya, mungkin telurnya bisa juga didadar atau diceplok aja pakai kecap. Wah, enak banget sudah itu ya.

0: Pak, Bapak.
1: Ya Bun, ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Ya Bun, sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan nak.
2: Iya Bun, sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya Bunda, bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa Bun di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Nah, tujuan mereka adalah ke luar negeri. Hati-hati terhadap orang-orang yang ingin menjadikan kita sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.
4: Dan ketika kami menemukan warga negara Indonesia yang berdasarkan hasil

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Sebuah informasi sudah saya hadirkan dalam bentuk feature tadi dengan judul Sesingal, seni lipat tradisional dari masyarakat suku Tidung. Dan selanjutnya pendengar, saya masih akan hadirkan informasi seputar kebudayaan dan dilengkapi juga dengan lagu-lagu daerah untuk Anda.

Pendengar, di kesempatan kali ini saya akan hadirkan terkait informasi tentang tahapan-tahapan ya, dari yang namanya tradisi mapesek-pesek pada acara pernikahan suku Bugis, pendengar. Nah, mungkin Anda suku Bugis yang ada di Kabupaten Nunukan udah gak asing lagi ya. Tapi bagi yang bukan suku Bugis, maka ini adalah pengetahuan baru. Mapesek-pesek itu merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis. Secara umum, ini adalah proses penyelidikan atau pencarian informasi mengenai calon mempelai perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki sebelum melangkah ke tahapan lamaran resmi. Dan tradisi ini, pendengar, mencerminkan kehati-hatian keluarga dalam memastikan kesesuaian calon pasangan berdasarkan dengan adat, karakter, dan latar belakang keluarganya. Lalu, bagaimanakah tahapan dari tradisi mapesek-pesek ini, pendengar? Nanti selengkapnya akan saya informasikan untuk Anda setelah persembahan berikut ini.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, dilansir dari rri.co.id, jadi untuk tradisi mapese-pese ya, pada tahapan mapese-pese, keluarga laki-laki itu biasanya mengutus kerabat dekat atau orang yang dipercaya untuk mencari informasi secara santun dan tidak mencolok. Informasi yang dihimpun meliputi status calon mempelai perempuan, kemudian silsilah keluarganya, akhlaknya seperti apa, pendidikannya gimana, hingga kehidupan sehari-harinya seperti apa. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman serta memastikan bahwa calon mempelai itu belum terikat hubungan dengan pihak lain. Tradisi ini tidak hanya berfokus pada calon mempelai perempuan, tetapi juga memperhatikan keharmonisan hubungan antar keluarga. Dalam budaya Bugis, pernikahan itu dipandang sebagai penyatuan dua keluarga besar, sehingga kecocokan nilai, adat istiadat, dan hubungan kekerabatan menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, proses ini pendengar dilakukan dengan penuh rasa hormat dan menjaga nama baik semua pihak. Apabila hasil mapese-pese menunjukkan bahwa calon mempelai perempuan memenuhi harapan keluarga dan belum memiliki ikatan dengan calon lain, maka keluarga laki-laki akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu maduta atau penyampaian lamaran secara resmi. Sebaliknya, jika ditemukan kendala tertentu, maka keluarga biasanya memilih untuk menghentikan proses secara baik-baik tanpa menimbulkan konflik.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, pendengar RRI Nunukan, melanjutkan informasi terkait tradisi dari masyarakat suku Bugis tadi ya. Jadi nilai utama yang terkandung dalam tradisi Mapese-pese adalah kehati-hatian, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap adat. Masyarakat Bugis meyakini bahwa keputusan yang diawali dengan pertimbangan matang nantinya akan menjadi fondasi yang baik bagi kehidupan keluarga dalam rumah tangga. Dan tradisi ini juga menunjukkan pentingnya musyawarah keluarga dalam mengambil keputusan besar. Di era modern, pelaksanaan tradisi Mapese-pese mengalami beberapa penyesuaian. Informasi mengenai calon mempelai kini bisa diperoleh melalui komunikasi langsung maupun melalui media sosial. Meski demikian, banyak keluarga Bugis juga yang tetap mempertahankan esensi tradisi ini dengan mengedepankan etika, sopan santun, dan komunikasi antar keluarga sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Halo Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya.

menangkap betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah, saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Terus kami tidak intinya kami berikan sosialisasi terutama terkait masalah PMI ilegal. Ini yang kami sekarang terus galakkan. Itu salah satu gerakan nasional migran aman tadi.
2: Untuk petelur sama juga kasusnya Mas. Karena petelur itu kan kita tetap datangkan pakan dari pabrik di daerah besar seperti Surabaya, daerah Makassar.
0: Sari Berita. BP3MI Kalimantan Utara terus menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. Pengusaha ayam petelur menilai harga acuan telur Rp24.000 per kilogram belum menguntungkan peternak di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Rabu tanggal 15 Juli 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar, BP3MI Kalimantan Utara terus menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kabupaten Nunukan tahun 2025 lalu membuat BP3MI Kalimantan Utara bersama TNI Polri terus menangani dan menekan sehingga tidak meningkat tajam. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama agar kasus tersebut dapat dicegah. Ketua tim BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan mengatakan, untuk menekan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan, BP3MI terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pekerja migran ilegal kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur ke Malaysia tanpa prosedural.
2: Terus kami tidak henti-hentinya kami berikan sosialisasi, terutama terkait masalah PMI ilegal. Ini yang kami sekarang terus galakkan. Itu salah satu gerakan nasional migran angkutan tadi. Nah itu dia. Jadi kami beberapa kali sudah pertemuan PKK kemarin Nunukan Selatan dengan Nunukan, lalu dilanjutkan ada reses dari Dewan. Dewan juga meminta kami untuk masuk memberikan sosialisasi kepada warga. Kami juga terus bekerja sama dengan instansi lain yang akan mengadakan pertemuan dengan warga. Kami siap hadir. Terutama dari forum-forum RT, kelurahan.
1: Ia menjelaskan BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi terkait TPPO di Kelurahan Nunukan Barat kepada seluruh ketua RT sebagai sumber informasi karena di wilayah pemukiman tersebut cukup padat dan mereka lebih mengetahui kondisi di wilayah tersebut.
2: Memang kalau kita bicara Undang-Undang nomor 11 tahun 2007 tentang TPPO itu memang ranahnya kepolisian. Namun ada irisan yang kami tarik di situ bahwa PMI ilegal ini nanti akan terindikasi tergiring terhadap TPPO. Nah, jadi Undang-Undang 817 nanti akan tergiring dengan Undang-Undang nomor 11 itu juga. Tentunya ada masuk di sana nanti. Kenapa? Ada eksploitasi, ada penampungan, ada pemberangkatan, ada penjemputan, bahkan penyekapan, ada tekanan gitu. Mereka ditekan, harus diperjualbelikan antara majikan dengan si pelaku tadi atau si calo tadi gitu.
1: Ia juga menegaskan terus berupaya bagaimana menekan pekerja migran Indonesia PMI ilegal yang semakin marak. Selain itu, Pulau Sebatik merupakan salah satu jalur primadona sebagai tempat penyeberangan karena jaraknya lebih dekat. Delita Riri melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pengusaha ayam petelur menilai harga acuan telur Rp24.000 per kilogram belum menguntungkan peternak di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah menetapkan harga acuan telur ayam konsumsi sebesar Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Menanggapi hal tersebut, pengusaha ayam Nunukan Rizwandi memberikan tanggapannya.
5: Nah, untuk petelur sama juga kasusnya, Mas. Karena petelur itu kan kita tetap datangkan pakan dari pabrik di daerah besar seperti Surabaya, daerah Makassar. Sama, Mas, distribusinya itu, biaya distribusi mendatangkan pakan itu sangat besar.
4: Biaya distribusi pakan menjadi komponen terbesar dalam operasional peternak telur di Nunukan. Kondisi tersebut membuat biaya produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Di Nunukan, penjual telur umumnya menggunakan satuan per piring berisi 30 butir. Sistem tersebut berbeda dengan acuan harga pemerintah yang menggunakan satuan kilogram.
5: Jadi kalau untuk hitungan kami di sini, harga Rp24.000 per kilo untuk di Kabupaten Nunukan belum menutup untuk operasional, Mas. Nah, tapi kami berterima kasih karena pemerintah sudah mau menetapkan harga minimal, Mas. Karena kalau tidak ditetapkan, harga per kilonya bisa jadi lebih di bawah Rp24.000 gitu, Mas.
4: Peternak berharap kebijakan harga mempertimbangkan karakteristik pasar dan biaya produksi di wilayah perbatasan. Harga jual dinilai perlu menyesuaikan kondisi operasional daerah.
5: Dan kami di Nunukan ini bukan memakai sistem, kalau telur itu bukan 1 kilo, Mas. Kalau di Nunukan itu per piring yang jumlahnya 1 piring itu 30 butir, begitu.
6: Berapa harganya untuk?
5: Karena untuk harga ayam, harga telur 1 piring, kalau untuk di Nunukan, idealnya itu, Mas, sekitar 55.000. untuk menutupi biaya operasional, biaya distribusi pakan, biaya gaji, obat-obatan, dan semuanya.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Perjalanan dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan yang normalnya hanya membutuhkan waktu 2 jam, kini membutuhkan waktu hingga 6 hari akibat kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
6: Kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan Octavianus, kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas. Akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam, kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari.
7: Kalau mobil aja ya antara 6 hari ke bawah. Ada yang cepat, paling cepat lah 4 hari itu. Normal ya 2 jam paling lama.
6: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki, baik melalui musyawarah rencana pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga saat ini akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.

0: Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk gula pasir yang kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Program bantuan seragam sekolah gratis dinilai mampu membantu mengurangi beban biaya pengeluaran orang tua siswa untuk memenuhi perlengkapan sekolah pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Program bantuan seragam sekolah gratis dinilai mampu membantu mengurangi beban biaya pengeluaran orang tua siswa untuk memenuhi perlengkapan sekolah pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Program yang telah memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan sekolah pada awal tahun ajaran baru dinilai tidak sedikit. Karena itu, bantuan seragam sekolah gratis dapat meringankan beban pengeluaran orang tua dan dapat dialihkan untuk memenuhi perlengkapan sekolah lainnya.
4: Tentu pasti senang, siapa sih yang nggak senang ketika diberikan bantuan seperti itu. Artinya setidaknya beban ya, secara finansial beban untuk apalagi mulai dari A sampai Z-nya kita orang tua siswa semua siapkan itu ya lumayan juga itu. Dengan adanya bantuan ini saya pikir pasti senang ya. Karena memang sedikit mengurangi budget pengeluaran dari orang tua siswa itu sendiri.
3: Menurut Wahid, program bantuan seragam sekolah tidak hanya bersifat gratis, tetapi juga memperhatikan kualitas produk yang diterima peserta didik. Ia menilai bahan yang digunakan cukup baik dan hasil jahitan yang rapi, sehingga nyaman digunakan oleh peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah.
4: Saya lihat juga bajunya bagus, artinya tidak sekedar gratis, kualitasnya bagus. Karena tadi saya sempat, kemarin ya, saya sempat buka satu set, kayaknya juga bagus, tebal gitu.
3: Ia menambahkan, bantuan seragam sekolah gratis tahun ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa baru, tetapi mencakup seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Kebijakan pemerintah Kabupaten Nunukan yang memperluas cakupan penerima seragam sekolah gratis dinilai tepat karena seluruh siswa kini memperoleh manfaat program secara merata. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah SDN 005 Nunukan hadirkan transisi belajar yang ramah. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah SDN 005 Nunukan mendapat perhatian langsung dari jajaran tokoh daerah. Kegiatan yang menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru dibuka dengan prosesi simbolis pelepasan balon udara bertuliskan SDN 005 Nunukan oleh Ibu Susanti Hermanus selaku istri wakil Bupati Nunukan. Kepala Sekolah SDN 005 Nunukan Abdul Wahid mengaku sangat bangga atas kunjungan istimewa Ibu Susanti Hermanus beserta rombongan bunda-bunda PAUD, sekretaris daerah dan kepala dinas pendidikan. Kehadiran para tokoh penting tersebut memberikan motivasi bagi pihak sekolah serta memberikan dorongan semangat bagi seluruh anak didik baru.
4: Tentunya kami bangga dan berterima kasih tentunya atas kedatangan mereka. Kenapa? Karena dengan kedatangan mereka tentu apresiasi masyarakat terus kemudian motivasi dari anak-anak peserta didik kami itu semakin tentunya semakin tinggi begitu.
5: Memasuki MPLS hari kedua, antusiasme tidak hanya datang dari para guru dan siswa, melainkan dari para orang tua murid yang setia mendampingi anak-anak mereka sejak pagi. Para wali murid tetap bersemangat menunggu di sekitar sekolah sejak pukul 07 waktu Indonesia Tengah hingga kegiatan MPLS selesai pada pukul 10 WITA. Meningkatnya jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak ke sekolah SD membuat SDN 005 Nunukan menerapkan pendekatan belajar yang perlahan dan ramah anak. Karena itu SDN 005 Nunukan menerapkan metode transisi secara bertahap, di mana proses belajar di kelas 1 masih dikombinasikan dengan metode bermain agar anak-anak tidak kaget dan bisa menyesuaikan diri.
4: Mengenalkan kondisi ataupun apa saja yang ada di sekolah, ya termasuk kurikulumnya, tata tertibnya, ada larangan-larangannya, terus kemudian bagaimana pengaturan pembelajarannya nantinya, intinya mengenalkan lingkungan sekolah.
5: Selama kegiatan MPLS berlangsung, pihak sekolah fokus memperkenalkan kegiatan fisik sekolah serta memberikan pemahaman dasar mengenai tata tertib dan aturan pembelajaran. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Salah seorang penggemar sepak bola di Nunukan, Zadi Kurniawan, optimis tim Inggris mampu menumbangkan Argentina untuk meraih kemenangan dan merebut tiket menuju partai final. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Inggris diprediksi akan berlangsung sengit. Namun, salah seorang penggemar sepak bola di Nunukan, Zadik Kurniawan, optimis tim Inggris mampu menumbangkan Argentina untuk meraih kemenangan dan merebut tiket menuju partai final. Menurut Zadik, performa tim Inggris pada Piala Dunia kali ini dinilai lebih meyakinkan. Konsistensi permainan yang ditunjukkan sejak fase penyisihan hingga berhasil lolos semifinal mendorong keyakinannya tim Inggris mampu meraih kemenangan di laga semifinal.
6: Menjelang semifinal nih, mempertemukan Argentina dan Inggris. Dari Mas sendiri, apa nih tim yang dijagokan?
7: Kalau aku tetap Inggris-Inggris.
6: Kenapa Inggris?
7: Ya, pokoknya Inggris aja. Intinya Inggris, mau gak mau hidup mati Inggris. Ya, pemainnya jago, gak suka aku sama Messi.
3: Meski demikian, Zadik mengakui tim Inggris tidak akan mudah menghadapi Argentina yang juga memiliki sejumlah pemain bintang dan berkualitas. Namun, ia tetap optimis tim Inggris mampu mengamankan kemenangan dengan skor tipis 1-0 dan melangkah ke partai final.
6: Kira-kira prediksi berapa skor nanti ini?
7: Prediksi 1-0 cukup.
6: 1-0 cukup?
7: Ya.
6: Tapi ya, kan ini tim-tim besar, ini hanya 1-0 atau bisa jadi adu penalti nantinya?
7: Kalau bisa tambahan waktu, tetap 1-0 feelingku.
6: Kalau Inggris kalah gimana?
7: Kalau Inggris kalah, ya apa boleh buat, namanya kita dukung, menang kalah tetap kita dukung.
3: Meski menjagokan Inggris pada laga semifinal, Zadik memprediksi tim Spanyol berpeluang besar menjadi juara Piala Dunia 2026. Namun, apapun hasil yang diraih tim Inggris, ia mengaku akan tetap memberikan dukungan. Menurutnya, menang maupun kalah merupakan hal yang biasa dalam sebuah kompetisi sepak bola. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. BP3MI Kalimantan Utara terus menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. Pengusaha ayam petelur menilai harga acuan telur Rp24.000 per kilogram belum menguntungkan peternak di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolab 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolab, tangguh, siap, berani!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Busak Malai merupakan salah satu sanggar seni dan budaya di Kabupaten Nunukan. Sanggar ini dibentuk pada tahun 1999 oleh para tetua suku Tidung yang tinggal di Jalan Sungai Fatimah, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Berawal dari rasa prihatin dan kekhawatiran punahnya tradisi dan budaya masyarakat suku Tidung akibat gempuran budaya luar, para tetua di Sungai Fatimah membuat grup khusus dan mendatangkan pelatih dari Kalabakan Malaysia bernama Pak Cik Daud untuk melatih para pemuda di Nunukan dalam bermain musik dan menari. Pembina dan pelatih Sanggar Busak Malai Asmadi mengatakan, nama Busak Malai diambil menjadi nama sanggar karena Busak Malai dianggap telah menyatu dengan kehidupan masyarakat suku Tidung.
7: Sejarah Sanggar Busak Malai didirikan itu pertama-tama sekali kita di Nunukan sangat prihatin sekali bahwa suku Tidung sangat tertinggal begitu, baik dari seni budaya, seni tari, kita sangat tertinggal sekali dengan budaya-budaya luar. Jadi dalam hal ini orang-orang tua dulu di sini di Sungai Fatimah punya gagasan untuk membentuk suatu grup, belum sanggar ya, masih untuk suatu grup, yaitu grup nari yang dulu pertama pelatihnya itu yaitu Pak Cik Daud yang didatangkan dari Kalabakan atau Sabah Malaysia khusus untuk melatih kita di sini. Dan juga pertama itu dibentuk pada tahun 1999. Ya, sudah setengah dari usia saya. Sekarang usia saya sudah 40 tahun dan saya waktu itu SMP sudah mulai masuk ikut di musik dan juga di tarinya begitu. Jadi kurang lebih usia Sanggar Busak Malai sekarang sekitar 23 tahun, ya begitu. Ya, Busak Malai itu sebenarnya diambil dari sebuah apa ya namanya, kalau di suku Tidung itu biasa seperti acara akikah atau acara maulidan, itu ada sebuah ini semacam properti atau ornamen ya begitu disebut, yang biasa dipakai yaitu pohon pisang yang digantung kertas atau telur itu namanya Busak Malai. Jadi kita mengambil dari nama itu karena menurut tetua kita dulu, karena Busak Malai ini bukan terkenal, cuma digunakan di mana-mana oleh suku Tidung begitu. Jadi artinya Busak Malai ini sudah menyatu dengan suku Tidung lah begitu, seperti itu.
6: Sanggar Busak Malai sering tampil dalam berbagai acara pemerintah seperti HUT Kabupaten Nunukan, penyambutan tamu, dan di setiap event pemerintahan. Sanggar ini juga sering diundang saat masyarakat menggelar pesta pernikahan. Tak hanya di Kabupaten Nunukan, Sanggar Busak Malai sering tampil di luar Kabupaten Nunukan seperti mewakili Kalimantan Utara dalam event kebudayaan di Surabaya hingga berkunjung ke Tawau Malaysia mewakili Indonesia dalam acara Festival Kebangsaan Antarbangsa. Beranggotakan 20 orang lebih, Asbi atau yang akrab disapa Bebep oleh rekan-rekannya di Sanggar Busak Malai mengaku senang dan bangga dapat melestarikan budaya suku Tidung.
8: Ya, sangat senang karena banyak pengalaman yang saya dapat di sanggar. Ikut gabung di sanggar mulai SMA.
2: Oh.
8: Itu kalau tidak salah tahun 2019.
6: Dalam melestarikan budaya di Nunukan, Sanggar Busak Malai juga dihadapkan dengan banyak tantangan. Mulai dari tempat latihan yang memprihatinkan dengan lantai semen yang sudah berlubang hingga membuat kaki penari lecet dan melepuh, kostum yang sudah usang, dan alat musik yang butuh penambahan diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah agar budaya suku Tidung di Kalimantan Utara, khususnya di Nunukan, bisa terus dilestarikan dan eksis di mata dunia.

pendengar, siapa sih yang gak mau? Saya juga mau kalau dekat sama King Nasar ya. Apalagi King Nasar ini yang begitu heboh, penyanyi dangdut yang heboh menurut saya untuk aksi panggungnya. Setiap dia tampil di mana-mana selalu heboh. Tidak hanya bajunya saja yang heboh, tapi kelakuannya yang kocak heboh ya. Membuat penonton tuh jadinya gak ngantuk kalau nontonin Nasar. Walaupun lagunya mungkin sedih, tapi tetap asik untuk bergoyang. Dan pendengar, lagu Aku Mau dari King Nasar ini adalah salah satu single dangdut populer ciptaan dari Adi Balsarul yang dirilis oleh label Maxi Music. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang mendalam dan keinginan seseorang untuk selalu mendampingi serta membahagiakan orang yang dicintainya. Asik pokoknya ya, dibuka dengan lagu yang rancak. Oke pendengar, untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0811-5311-945. Itu adalah nomor studionya Era Rinunukan. Jadi bagi yang belum save, di save ya pendengar. Ini nomor WhatsApp juga. Jadi kalau Anda mau bergabung di via SMS, bergabung di via telepon, ataupun bergabung di via WhatsApp, chat maupun telepon WhatsApp, bisa dengan nomor yang sama. Oke pendengar Era Rinunukan, kali ini di Pro Dangdut saya mau ngomongin tentang bola. Nah jadi kalau ngomongin tentang Piala Dunia 2026 ini sebenarnya agak sedih-sedih juga ya, karena sudah mau selesai seperti itu. Bagi Anda yang sudah mendengarkan bareng ya melalui RRI, pasti Anda sudah tahu bahwa tadi pagi Spanyol melaju ke final pendengar. Ini adalah informasinya bahwa tim nasional Spanyol sukses mengamankan tiket final pertama setelah menumbangkan Prancis dengan skor 2-0 loh, bayangi, di Stadion Etienne. Jadi saya tuh kan sempat ketiduran ya pada saat mendengarkan seperti itu, tapi ternyata pas saya bangun, wah ini serius nih, 2-0 loh. Wah, tapi ya begitulah namanya pertandingan ya. Jadi pada 14 Juli waktu setempat di Stadion AT&T di Texas, nah Spanyol ini sukses mengalahkan Prancis. Ya kasihan deh Mbappe, harus pulang kampung. Kemudian untuk semifinal kedua, pertandingan penentu antara Inggris melawan Argentina ini gak kalah seru ya, akan digelar di Stadion Mercedes-Benz di Atlanta pada hari Kamis 16 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Artinya nanti subuh pendengar ya, jam 3 waktu Indonesia Tengah. Dan pemenang laga sengit ini nantinya akan menantang Spanyol di partai puncak. Wah seru banget. Ada yang meramalkan tentang Argentina, ada juga yang meramalkan bahwa Inggris nanti yang menang. Menurut Anda siapa? Anda boleh untuk tebak skor juga, atau menurut Anda siapa nanti yang akan melawan Spanyol di babak atau di partai final? Boleh bergabung bersama Era Rinunukan sembari request lagu dangdut ya.

0: Kenapa cantik manggil abang? Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bakau nih bang.
0: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, ih, bang.
0: Jangan marah-marah, bang. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan diantaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
0: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
1: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Halo Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga.

marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Oke, pendengar, itu dia ya. Tadi sudah saya hadirkan dua lagu manis untuk Anda dari siapa tadi? Wawa Marissa dengan Berbunga Lagi ya. Kemudian tadi ada juga Nasar dengan Aku Maunya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung juga bisa bergabung bersama RRI Nunukan di 0811531945. Saya ucapkan selamat sore juga untuk petani milenial. Tadi sempat ringkan ponselnya RRI Nunukan ya, tapi pada saat lagunya masih terputar. Boleh dicoba lagi untuk petani milenial yang mungkin saat ini lagi menikmati sore harinya di kebun tomat. Kira-kira selain tomat apalagi nih yang ditanam sekarang? Apakah masih tomat atau sudah beralih ke tanaman lain, misalnya cabe atau yang lainnya? Dan untuk petani milenial, kalau masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan, salam juga ya sama Mbak Ani ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan makin banyak rezekinya, makin berlimpah. Nah, pendengar RRI Nunukan, untuk Anda para pecinta lagu dangdut Indonesia, masih banyak lagu-lagu yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu klasik, kemudian juga ada lagu terkini juga. Kemudian lagu dangdut Melayu juga saya hadirkan, dan lagu-lagu lainnya ya, yang pastinya masih lagu dangdut yang membuat kita bergoyang. Dan masih ngomongin tentang Piala Dunia. Jadi pendengar, Prancis yang kalah di semifinal itu nantinya akan menghadapi tim yang kalah dari laga Inggris Argentina pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 pagi ya di Stadion Hard Rock di Florida. Dan nanti babak finalnya, partai puncak perebutan trofi juara dunia, akan diselenggarakan di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah di Stadion MetLife di New Jersey. Jadi persiapkan diri Anda untuk mendengarkan bagaimana keseruannya. Jadilah saksi siapa nantinya yang akan mengangkat trofi Piala Dunia di 2026 ini. Apakah Spanyol ataukah nanti antara Inggris dan Argentina? Siapa nih jagoan Anda, pendengar? Silahkan ya untuk Anda yang mau bergabung di 0811531945. Nah, saya akan hadirkan lagu untuk Anda, pendengar. Lagu ini sebenarnya dipopulerkan oleh Maggie Z. Siapa yang tak kenal dengan penyanyi legendaris dari dunia dangdut Maggie Z ya? Tapi di kemudian hari, di kemudian waktu, sang ini apa, beda generasi ya. Jadi penyanyi dangdut pendatang baru, tapi udah agak lama juga sih kalau dibilang, tapi di era milenial ya, yaitu Irwan turut menyanyikan kembali lagu Benang Biru ini.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, pendengar, itu dia lagu Pacar Dunia Akhirat yang sebenarnya dipopulerkan oleh Bunda Rita Sugiarto. Tapi kalau tadi bukan Bunda Rita Sugiarto ya, jelas beda suaranya ya. Jadi yang tadi menyanyikan lagu Pacar Dunia Akhirat adalah Intan, salah satu jebolan dari sebuah ajang pencarian musik di televisi swasta nasional. Dan ini adalah lagu legendaris ciptaan dari Edi Lestaluhu, pendengar. Melalui aransemen baru ini, Intan berhasil ya membawakan kembali lagu bertemakan kesetiaan tersebut kepada generasi muda. Jadi sekarang banyak loh anak muda yang juga suka dengar lagu dangdut, termasuk saya, kan saya masih muda. Oke, pendengar, kita akan menuju ke sebuah informasi. Jadi laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Inggris itu akan diprediksi berlangsung sengit. Namun salah seorang penggemar sepak bola di Nunukan atas nama Zadi Kurniawan, dia optimis nih Inggris mampu menumbangkan Argentina untuk meraih kemenangan dan merebut tiket menuju partai final. Menurutnya, performa tim Inggris pada Piala Dunia kali ini itu dinilai lebih meyakinkan. Konsistensi permainan yang ditunjukkan sejak fase penyisihan hingga berhasil lolos semifinal itu mendorong keyakinannya bahwa tim Inggris nanti mampu meraih kemenangan di laga semifinal. Nah, para pendukung Argentina yang mungkin sedang mendengarkan informasi yang saya bacakan ini pasti, aduh, ada perasaan gimana ya, ingin berkomentar juga gitu. Kayaknya Argentina juga bakal menang nih. Tapi nggak mungkin bisa menang dua-duanya ya. Kita lihat aja nanti siapa. Nah, pendengar, Zadik mengakui bahwa tim Inggris itu tidak mudah memang menghadapi Argentina yang juga memiliki sejumlah pemain bintang dan berkualitas. Namun, ia tetap optimis tim Inggris mampu mengamankan kemenangan dengan skor tipis 1-0 dan melangkah ke partai final. Dan ngomongin kalau Inggris ngelawan Argentina nanti, saya pribadi juga sama sih kayak Zadik ya. Jadi saya tuh lebih condong ke Inggris sih. Kenapa? Karena saya merasa permainan Inggris itu tenang, berkualitas, sudah beberapa kali ya ikut nonton dan mendengarkan juga. Wah, kayaknya memang Inggris ini dia tenang-tenang tapi menghanyutkan deh. Kita lihatlah nanti ya seperti apa, jadi penasaran juga ini pendengar. Untuk Anda yang mau mendengarkan keseruan dari pertandingan antara Inggris dengan Argentina, Anda bisa mendengarkan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia ya, kecuali RRI di wilayah perbatasan itu tidak menyiarkan karena dikhawatirkan nanti bisa melanggar hak siar, takutnya terdengar sampai ke wilayah negara tetangga, itu yang dikhawatirkan. Maka dari itu RRI di perbatasan yang ada di Indonesia tidak menyiarkan debar dengar bareng Piala Dunia, tapi Anda bisa mendengarkan melalui Pro 3 RRI ataupun RRI lainnya di seluruh Indonesia. Indonesia.

0: Saya Anton Suryadi Yagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada playlist, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, ngomongin tentang Piala Dunia, ternyata ada persaingan juga pencetak gol terbanyak saat ini dipimpin oleh bintang Prancis meski timnya sudah tersingkir ya, yaitu Mbappe dari Prancis dengan jumlah 8 gol, namun sayangnya gugur di semifinal. Kemudian di posisi kedua ada Lionel Messi dari Argentina dengan jumlah 7 gol yang masih bermain, insyaallah nanti. Kemudian ada Bellingham dari Inggris 6 gol, kemudian ada Harry Kane dari Inggris juga 6 gol, kemudian ada dari Michael Oyarzabal dari Spanyol 5 gol, pendengar. Dan itu dia untuk informasi seputar Piala Dunia. Bagi Anda juga yang mau bergabung juga boleh untuk tebak skor mungkin, atau tebak siapa kira-kira negara yang menjadi juara di tahun ini. Seperti Zadik tadi ya, salah satu pecinta bola yang ada di Nunukan, dia menjagokan Inggris pada laga semifinal. Tapi Zadik ini memprediksi bahwa tim Spanyol bisa berpeluang besar untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Namun apapun hasil yang diraih oleh tim Inggris, ia mengaku akan tetap memberikan dukungan. Menurutnya, menang maupun kalah itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah kompetisi sepak bola.

0: Eh, sini nak. Kenapa di sini? Kamu nak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku enggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.
3: Saatnya kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K, dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.

Itu dia pendengar, lagu dari Gaul. Tak bosan ya. Jadi jangan pernah bosan untuk mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan. Dan setelah saya pendengar di Nunukan sore ini, Nunukan siang ini maksudnya, untuk Nunukan sore ini nanti akan ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda di Pro 1 di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan untuk menyimak rangkaian informasi-informasi aktual maupun informasi-informasi yang bisa menambah wawasan Anda. Dan akhirnya saya Syasha pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perbatasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Nunukan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi dengan Rista yang akan menemani Anda kali ini di program Nunukan sore ini edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Di mana nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan informasi, berbagai informasi-informasi yang menarik dan pastinya lagu-lagu yang akan menghibur sore hingga malam hari Anda. Dan saya ingin tahu nih, gimana kabar Anda hari ini, pendengar? Semoga di sore hari ini kabar Anda baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar ya, amin. Dan kalau misalnya ada yang sedang sakit, tidak enak badan, atau mengalami, atau hari ini itu mendapatkan kesulitan, saya doakan semoga bisa cepat terselesaikan, yang sakit bisa sembuh, yang ada masalah, masalahnya bisa diurai dan bisa segera selesai. Dan pendengar, untuk siaran hari ini bisa Anda dengarkan via terestrial ataupun via streaming. Kalau terestrial, bagi Anda yang berada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan Persatu Nunukan di FM 96,3. Kemudian untuk yang ada di Sebatik, halo pendengar yang ada di Sebatik, bisa mendengarkan siaran kami di FM 91,5. Dan untuk Anda yang berada di Krayan, halo juga ya, warga Krayan bisa mendengarkan kami di FM 92,7. Kemudian untuk pendengar yang berada di wilayah di luar Nunukan ataupun di luar Indonesia, bisa mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan via streaming, bisa di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun di App Store. Nah, kalau di baik di rri.co.id ataupun di RRI Digital, cara mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan itu gimana sih, Mbak? Jadi untuk Anda yang mau mencoba mendengarkan streaming ya, karena memang modalnya hanya internet saja. Selama internetnya bagus, lancar, jaringannya bagus, untuk streamingnya juga pasti akan bisa Anda dengarkan dari manapun dan kapanpun. Untuk bisa memilih RRI Pro 1 Nunukan, Anda masuk dulu ke website kami, yakni www.rri.co.id. Nah, nanti di pojok kanan atas itu ada menu streaming yang bisa Anda klik. Bisa diklik saja, nanti di menu streaming itu muncul laman awal ya, yang ada Bromo nih di depan, gambarnya Bromo. Ini Anda bisa klik bagian pusat pemberitaan. Kalau misalnya Anda mau dengerin radio pusat pemberitaan atau Pro 3, itu tinggal diklik play aja. Tapi kalau ingin mendengarkan spesifik ya, misalnya RRI Nunukan, Anda klik saja di bagian pusat pemberitaan, nanti diketikkan Nunukan. Nanti ketika Anda sudah mengetik Nunukan, akan muncul pilihan mau mendengarkan Pro 1 atau Pro 2 gitu. Silakan dicoba ya, pendengar yang mungkin belum pernah coba mendengarkan radio via streaming, boleh dicoba aja. Oke, kalau gitu pendengar, tetap bersama kami ya, bersama Rista dan juga kru Nunukan sore yang bertugas di hari ini. Pastikan Anda selalu mendengarkan kami supaya nggak ketinggalan informasi dan juga lagu-lagu yang akan menghibur sore hari Anda. Untuk lagu pertama akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, ada Payung Teduh, Akad.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi

Pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan Sore yang bertugas. Dan sekarang Anda tengah bersama kami dalam segmen Indonesia Cerdas. Di segmen ini akan saya hadirkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Indonesia Cerdas, di mana informasi tersebut nanti fokus pada dunia pendidikan, literasi, dan pengembangan karakter. Dari dunia ini ya, dari sini ada informasi yang mau saya bagikan untuk Anda nih. Dan informasi ini sangat membanggakan loh pendengar, karena desain ROH Table Lamp karya anak bangsa menang penghargaan di Paris. Ajang LIT Lighting Design Awards 2026 yang digelar di Paris, Prancis, kembali menjadi panggung bergengsi bagi inovasi terbaik di industri pencahayaan dunia. Penghargaan ini memberikan apresiasi kepada karya-karya unggulan dalam kategori desain produk, pencahayaan arsitektur, hingga pencahayaan hiburan dari berbagai negara. Di tengah persaingan global tersebut, kabar membanggakan datang dari Indonesia. Salah satu produk pencahayaan karya anak bangsa berhasil meraih penghargaan desain internasional. Hal ini membuktikan bahwa inovasi dan kualitas desain Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia serta mendapat pengakuan dari para ahli industri. ROH Table Lamp raih penghargaan International Decorative Accent Lamp. Di penghargaan bergengsi ini, Indonesia sukses menorehkan prestasi melalui ajang LIT Lighting Design Awards 2026. Pada kompetisi tersebut, produk ROH Table Lamp karya studio desain Remen berhasil memenangkan penghargaan pada kategori Decorative Accent Lamp, mengungguli berbagai karya dari sejumlah negara. Penghargaan bergengsi itu diterima langsung oleh pendiri sekaligus desainer utama Remen, Silviana Putri Sunario Sugondo, dalam seremoni penyerahan trofi di Paris, Prancis. Capaian ini sekaligus menjadi bukti bahwa karya desain pencahayaan buatan Indonesia memiliki kualitas dan inovasi yang mampu bersaing serta mendapat pengakuan di tingkat global. Pendiri Remen, Silvania Putri Sunario Sugondo, mengatakan bahwa penghargaan internasional tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk terus menghadirkan karya terbaik. Sebagai merek yang baru berdiri pada 2025, pencapaian ini menjadi dorongan untuk terus berinovasi melalui produk yang fungsional, relevan, dan tetap mengangkat identitas budaya Indonesia. Menurutnya, setiap produk yang diciptakan diharapkan mampu menghadirkan kehangatan, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada masyarakat global. Ia juga mengungkapkan bahwa kesempatan untuk berada di antara para pelaku industri pencahayaan dunia menjadi pengalaman berharga yang memotivasi Remen agar terus belajar, berkembang, dan membawa desain lokal semakin dikenal di pasar internasional.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Si kancil dengan sifat angkuhnya bicara dengan siput.
2: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
3: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar. Waduh, tadi sudah ini ya, sudah saya share informasi. Tadi ada prestasi dari dunia ini loh, dunia pencahayaan. Saya sendiri juga baru tahu ya, ternyata ada nama penghargaan di dunia pencahayaan. Siapa yang sangka ya, kalau sekarang tuh ada banyak sekali jenis penghargaan, jenis kompetisi yang bisa diikuti. Mungkin dengan mengetahui berbagai kompetisi yang ada di dunia ini, kita jadi lebih apa ya, bersemangat gak sih untuk berkarya, kemudian untuk mengejar mungkin mengejar juara ya dalam kompetisi itu, dan lebih fokus lagi dengan apa yang disukai. Bisa juga dalam dunia profesional ya, misalnya tadi kan desain lampu gitu. Dalam dunia pencahayaan tadi ada penghargaannya yang soal desain untuk hiasan lampu hias, kemudian ada juga untuk pencahayaan studio, terus ada apa lagi tadi ya, pencahayaan berbagai macam. Tapi menarik sekali ya bahwa di dunia ini ternyata banyak kok pekerjaan dan juga prestasi yang bisa didapatkan, gak hanya akademis aja. Misalnya mungkin yang selama ini kita tahu kan penghargaan tuh Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, tapi ternyata di luar sana itu juga banyak sekali penghargaan lain yang bisa diikuti gitu. Jadi jangan patah semangat ya. Semua orang itu istimewa, semua orang itu spesial. Dia punya bakatnya masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Terkhusus ini untuk adik-adik yang mungkin lagi dengerin juga, atau orang tuanya yang lagi dengerin ya, untuk putra-putrinya bisa dipush lebih ke menyesuaikan dengan bakat mereka. Kalau diasah dengan baik, bisa juga memang mungkin bakatnya tidak di akademis, tapi ketika diasah yang baik, diasah dengan maksimal, diberikan nutrisi yang bagus, kemudian fasilitasnya juga, dan juga pastinya sebagai orang tua tuh tidak boleh kurang informasi ya, harus sering banyak riset. Untuk anaknya yang berbakat di akademis mungkin sudah tidak asing dengan kompetisi yang ada, karena memang selama ini yang sering didengar itu kan kompetisinya kompetisi akademis ya. Mungkin yang kurang didengar itu yang non akademis, tapi sebetulnya dua-duanya itu penting untuk para orang tua tuh riset bagaimana membesarkan anak jika dia bakatnya di akademis ataupun jika bakatnya di non akademis. Kemudian seperti apa cara mengajarnya, bagaimana menggali kemampuan maksimalnya, terus juga penghargaan apa saja sih yang bisa membantu anak saya nih, bisa saya coba ikutkan gitu. Karena kan penghargaan-penghargaan ini meskipun nanti misalnya tidak menang pun pengalamannya itu mahal banget. Jadi itu semoga bisa menginspirasi ya, bahwa di dunia ini pun ada loh penghargaan di bidang pencahayaan. Menarik banget menurut saya. Dan nanti coba habis ini saya bagi informasi soal prestasi lagi kali ya. Tapi mungkin biar lebih luas, kalau tadi udah penghargaan di desain pencahayaan, mungkin ini selanjutnya saya bagikan informasi soal, oke, ini ada informasi baru nih, pendengar. Masih soal prestasi juga, tapi kali ini soal PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat N219 rancangan lokal. PT Dirgantara Indonesia atau PT DI mengembangkan pesawat N219 yang dirancang sepenuhnya oleh para insinyur lokal. Produk unggulan tersebut diharapkan mampu memajukan konektivitas transportasi udara di seluruh wilayah pelosok tanah air. Inovasi pesawat buatan anak bangsa ini disaksikan langsung di area pabrik PT DI, Kota Bandung. Flight Test Engineer PT Dirgantara Indonesia, Fendi Augustian, memberikan penjelasan lengkap mengenai pesawat tersebut. Pembuatan armada baru ini membutuhkan proses panjang demi memenuhi standar regulasi keselamatan penerbangan internasional.
Fendi menerangkan persiapan armada pesanan TNI Angkatan Darat terus dimatangkan. Kemampuan rancang bangun mandiri tersebut membuktikan kapasitas besar sumber daya manusia lokal secara global. Kemudian, manajer komunikasi perusahaan dan hubungan kelembagaan PT Dirgantara Indonesia, Adi Prastowo, turut memberikan penjelasan. Industri Dirgantara Nasional sempat melewati masa suram akibat hantaman krisis moneter beberapa dekade lalu. PT DI berdiri sejak tahun 1976 hingga sekarang. PT DI dengan produk mercusuarnya pada saat itu di zamannya Pak B.J. Habibie adalah N250, ungkap Adi Prastowo. Ia juga menerangkan, semangat inovasi terus dipelihara demi menjaga kedaulatan teknologi kedirgantaraan tanah air. Kedua tipe pesawat tersebut kini menjadi tulang punggung utama penjualan ekspor manufaktur kedirgantaraan Indonesia. Pengakuan dari pasar mancanegara telah membuktikan ketangguhan armada buatan dalam negeri pada tingkat internasional. Harapan besar kini disematkan kepada seluruh generasi muda yang bergabung dalam industri strategis ini. Sinergi antar generasi diharapkan mampu mempertahankan kelangsungan produksi demi terus mengharumkan nama bangsa di masa depan. Meskipun menghadapi dinamika ekonomi yang berat, komitmen memproduksi pesawat buatan sendiri tetap berjalan lancar. Wah, keren banget ya, ini rancangan lokal loh pendengar. Tapi memang kalau nonton atau mungkin membaca buku biografinya Pak B.J. Habibie, kita tahu ya bahwa membuat pesawat Indonesia itu merupakan impian beliau. Beliau kan fokusnya ke bidang aviasi ya, atau bidang pesawat begitu. Jadi mungkin baru sekarang bisa banyak pesawat-pesawat yang murni rancangan lokal begitu. Barangkali ada juga enggak nih pendengar yang sedang mengenyam pendidikan aviasi mungkin, atau mungkin tertarik untuk masuk ke sini. Ini banyak sih bidangnya kan juga dia banyak. Bahkan ada juga kan sekolah tinggi penerbangan aviasi, tapi ini fokusnya kayaknya ke ini sih, ke pilot, teknisi dan staf operasional penerbangan. Setahu saya tapi ada juga kok yang dia, tapi tuh kayaknya teknik atau rancang bangun ya. Saya agak kurang paham, tapi sepertinya bisa di browsing-browsing nih kalau misalnya tertarik untuk berkarya atau berkarir secara profesional di dunia pesawat terbang. Oke, tadi udah ya, udah lengkap ya, tadi ada prestasi dari non-akademis, kemudian ini ada prestasi akademis juga. Semoga dua-duanya bisa sama-sama menginspirasi siapapun yang mendengarkan, baik orang tua maupun anak-anak juga yang sedang berjuang dengan mimpi-mimpinya, dengan kehidupannya. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan juga, dan semoga apapun yang diimpikan bisa tercapai.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantaraya bersama RRI Nunukan, RRI Tarakan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan juga RRI Banjarmasin. Jadi jangan lupa ya untuk mengikuti siaran berjaringan ini supaya Anda mengetahui informasi yang terjadi di berbagai wilayah tersebut. Jangan lupa ditunggu nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya. Bikin haus

Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Barangkaraya saat ini dengan rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore. Apa kabar Anda di sana?
1: Kita alhamdulillah, kami di Palangkaraya sehat, cuaca tadinya panas, sekarang agak mendung, mungkin karena Dita kali ya.
0: Oh gitu, berarti sama ya di Samarinda, mungkin sama karena ya. Samarinda ya.
1: Kan sama-sama aja di sana ya.
0: Betul, baik Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini Seno?
1: Baik, Dita ada informasi terkait sekolah rakyat permanen yang sudah dioperasionalkan.
0: Baik, kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat Permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
3: Sekolah Rakyat Permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
4: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung. Itu kan? Betul. Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada jasa, kan kalau tidak salah ada jasanya itu.
5: Ya, cuma di tengah.
4: Tinggal masuk ke SMA aja.
5: Berarti lanjut ke SMA?
4: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada di rintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
3: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan? Kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim verifikasinya, berpaknya. Jadi jangan khawatir. Kalau bila tadi memang harus desil 1-2, tapi ternyata ada kesalahan administrasi, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah, kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
3: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi, akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih, Seno. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar rekan-rekan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Iya, selamat sore Dita Rania.
0: Bagaimana kondisi cuaca dan juga kabar teman-teman di Tarakan sore hari ini?
1: Iya, untuk kabar hari ini untuk teman-teman di Tarakan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Dan juga untuk cuaca di Kota Tarakan cukup terik nih untuk sore hari ini, Dita.
0: Masih terik ya berarti Bayu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, kalau gitu ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini, Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama, Dita.
0: Oke, baik. Kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama untuk meningkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Christophan.
2: Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka.
3: Pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP untuk produksi ikan asin gulama membawa harapan besar bagi masa depan industri pengelolaan perikanan. Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan mendampingi para pelaku usaha kelompok usaha wanita amal dalam merancang sistem produksi yang lebih higienis, berkualitas, dan berdaya saing. Inisiatif ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan nilai jual ikan asin gulama sambil membuka peluang memasuki pasar yang lebih luas. Nurasia SEMM, selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya agar pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Selain pendampingan dan pelatihan, pihaknya juga memberikan bantuan oven untuk proses pengeringan ikan asin. Ia menyebut bahwa pengenalan teknologi pengeringan ini bertujuan untuk mendongkrak produksi dan penjualan yang lebih baik sehingga berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Awalnya mereka melihat kelompok ini masih menggunakan metode tradisional seperti rak kayu dan jaring-jaring. Nurasya juga menekankan pihaknya juga turut membantu dalam pengemasan produk ikan asin gulama yang bekerja sama dengan dosen perikanan Universitas Borneo Tarakan.
2: Ini adalah bagian daripada upaya kami agar pendanaan dari Kemendikbudristek itu, BIMA, bisa benar-benar berdampak kepada masyarakat. Memang kebetulan untuk kelompok nelayan ini dia ada di pesisir pantai. Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari ibu-ibu nelayannya.
3: Di sisi lain, Dr. Ana Sri Ekaningsi mengungkapkan bahwa kelompok ini memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terjangkau oleh tren modernisasi produk. Ia menyarankan agar ikan asin gulama dapat dikemas dalam bentuk beku atau plastik berlabel. Ada banyak cara kreatif untuk mengelola produk agar bernilai lebih tinggi sebab Kota Tarakan memiliki potensi besar dalam produksi ikan asin.
4: Ini memang perlu ada binaan, sebenarnya potensi sekali. Cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka.
3: Sementara itu Ketua Kelompok Usaha Wanita Amal, Asma, menyampaikan apresiasi atas kegiatan dan bantuan yang diberikan. Dukungan dari pemerintah dan para dosen sangat luar biasa. Pihaknya berharap ini akan membawa perkembangan yang jauh lebih baik.
5: Berkat ibu-ibu dosen ada kegiatan begini, ilmu selain ilmu yang kami dapat, yang bisa kami kembangkan, kita juga mendapat mesin open pengering rumput laut, luar biasa dukungan pemerintah dan ibu-ibu dosen yang diberikan kepada kami.
3: Lanjut Asma, melalui pelatihan ini, pihaknya mendapatkan wawasan baru tentang cara produksi dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan pemahaman baru ini, pihaknya bertekad untuk menciptakan produk-produk inovatif dengan menggunakan oven pengering bantuan tersebut. Christophan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dita, di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin di sore hari ini?
1: Selamat sore Dita, kabar tim baik dan juga cuaca di Banjarmasin sangat terik sekali Dita.
0: Berarti sama dengan Tarakan ya tadi ya, sangat terik ya.
1: Betul, kayaknya matahari ada 3 deh hari ini.
0: Bisa jadi. Baiklah ya. Kalau gitu Padli, ada informasi apa untuk mendengar kita di sore hari ini Padli?
1: Nah, karena ini lagi cuacanya panas, ini berhubungan sama karhutla nih Dita, informasi yang kami sampaikan.
0: Wah, bisa jadi menarik ini, ada korelasinya. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap dampak dari karhutla mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan armada di titik rawan kebakaran. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
3: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8 ada 3 titik kepercayaan 9. Selebihnya itu di titik kepercayaan 8, artinya kebakaran lahan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
2: Sementara itu warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan termasuk di kawasan Batipati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
4: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari BPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
2: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Dita Rania di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Fadli. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, selamat sore.
1: Halo rekan Dita, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Rista? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah, saya dan juga kru RRI Nunukan sehat semua. Terus cuacanya di sini cerah aja sih, nggak seterik itu, tapi mataharinya masih ada.
0: Masih ada matahari ya, iya. Berarti memang nggak beda jauh gitu ya. Matahari di Kalimantan ini iya. Sama-sama aja.
1: Setia banget kayaknya ya dia.
0: Betul. Baiklah Rista, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini dari Nunukan?
1: Ada informasi terkait SD Negeri 005 yang belum tersentuh MBG nih.
0: Oke, baik. Silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Ilham.
2: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini, peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan.
3: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu kami sempat didatangi oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat SD 05 Nunukan mendapatkan MBG dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah apa bisa atau tidak karena dia punya mobil khusus kan sehingga itu disimulasikan itu masuk terus memutar di lapangan dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
2: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
3: Kalau di SD lain dapat MBG ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Nah, karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa. Tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 Nunukan itu belum pernah ada.
2: Ia menambahkan, pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TVRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur termasuk SD Negeri 005 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Dita.
0: Terima kasih Rista dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara ya akan kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara menjadi gerbang baru pariwisata Kalimantan Timur, salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati dirakanya Jojo Hadi Kusumo mendorong pengembangan desa wisata di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, keberadaan IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi wisata lain di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Saraswati saat kunjungan kerja ke kantor otorita IKN, Kecamatan Sepaku, baru-baru ini. Menurut Saraswati, wisatawan, khususnya mancanegara, umumnya tidak hanya mengunjungi satu destinasi saja. Karena itu, kehadiran IKN dapat menjadi pemantik agar wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai objek wisata di wilayah sekitarnya.
2: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing. Sehingga mungkin mereka stay-nya di sini, tetapi mereka bisa dengan apa, tol itu kan jadi membuat transportasi jauh lebih mudah, mereka bisa mencoba desa-desa wisata di sekeliling dengan adanya wisata lokal. Yang seperti di Bali itu kan ada yang dengan adat lokalnya, NTT juga ada desa wisata yang adat lokalnya. Saya rasa di sini juga perlu ada.
1: Saraswati mencontohkan konsep desa wisata berbasis budaya lokal yang bisa dikembangkan di sekitar IKN, seperti desa budaya Dayak atau desa konservasi hewan endemik. Menurutnya, pengembangan desa wisata di sekitar IKN tidak hanya memperkaya pilihan destinasi wisata, tetapi juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di wilayah sekitar IKN. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Ya, dan pendengar pemirsa, laporan reporter Sela tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 15 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Saatnya kentongan. Tips menghadapi bencana alam dengan lebih tenang dan efektif. 1. Ketahui jenis bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Anda dan pahami resikonya, misalnya gempa bumi, banjir, atau badai. 2. Buat rencana evakuasi dan pastikan keluarga Anda tahu jalur evakuasi serta tempat bertemu yang aman. 3. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian, obat-obatan, serta dokumen penting. 4. Tentukan titik kontak darurat dan pastikan semua anggota keluarga tahu cara berkomunikasi saat jaringan telekomunikasi terganggu. 5. Lakukan latihan evakuasi secara berkala agar keluarga terbiasa dan tahu langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. 6. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi bencana alam agar dapat memperoleh dukungan keuangan dalam pemulihan pasca bencana. 7. Pastikan memiliki akses ke sumber informasi terpercaya seperti radio cuaca atau aplikasi peringatan dini untuk mendapatkan informasi terkini. 8. Periksa dan perkuat struktur rumah Anda agar lebih tahan terhadap gempa atau angin kencang. 9. Bangun jaringan komunitas yang kuat, bantu tetangga dan bersiaplah untuk bekerjasama dalam situasi darurat. 10. Pelajari keterampilan pertolongan pertama untuk memberikan bantuan darurat sebelum tim penyelamat tiba.
3: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Nunukan sore ini. Ada saya Rista di sini dan juga kru Nunukan sore yang menemani Anda. Gimana tadi informasinya dari Lintas Banjar Nusantara ya? Ada beberapa informasi menarik tadi ya. Kalau Anda mengikuti, Anda pasti sudah update nih di Tarakan tadi ada inovasi ikan asin ya, tadi lebih ke packaging dan juga penggunaan teknologinya. Terus ada juga soal kebakaran hutan ya di Banjarmasin. Nah, tapi ngomong-ngomong soal kebakaran hutan, beberapa waktu lalu waktu menunukan lagi kekeringan sekali dan terik ya iklimnya, cuacanya, ada juga kejadian kebakaran lahan ya, sempat terjadi, tapi justru yang banyak terjadi di Nunukan waktu itu, kalau tidak salah kebakaran karena konsleting ya, pendengar. Nah, dari kejadian-kejadian yang sering terjadi di Nunukan itu, yaitu kebakaran karena konsleting, saya ingin mengingatkan Anda untuk selalu mematikan listrik, mematikan stop kontak, mencabut stop kontak ketika Anda pergi meninggalkan rumah. Jangan sampai lupa ya pendengar, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika rumahnya itu kita tinggal tanpa pengawasan. Kemudian selain listrik juga ketika memasak, jangan sampai lupa untuk mematikan kompor. Jangan malah ketika masih menyala ditinggal pergi. Waduh, itu sangat berbahaya ya pendengar. Dan kalau misalnya Anda ingin tahu seperti apa sih cara penanggulangan kalau misalnya konsleting listrik, ada percikan api dan lain sebagainya, itu nanti akan saya bahas ya, coba ya sesaat lagi, supaya nanti kita sama-sama punya informasi untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat spesifiknya adalah akibat konsleting listrik. Oke, tapi pendengar, semoga saja meskipun nanti Nunukan mengalami kekeringan lagi, saya harap sih tidak ada kebakaran hutan yang masif ya, yang sampai heboh, kemudian luas cakupan kebakarannya. Karena ketika terjadi kebakaran itu tidak hanya panas, tidak hanya cuacanya, maksud saya suhunya, tidak hanya suhunya di sekitar area kebakaran itu akan meningkat, tetapi juga asapnya itu loh, asapnya yang bisa membuat kita sesak nafas, apalagi kalau kebetulan terjadinya tuh di dekat kampung ya, dekat kampung, perumahan, permukiman. Dan misalnya Anda punya anak kecil, punya balita, waduh itu kasihan sekali ya kalau sampai harus terpapar asap dari kebakaran lahan begitu. Oke, nanti coba saya share informasinya ya soal kebakaran karena konsleting listrik, gimana sih pencegahannya gitu. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

96,3 Pro 1 Nunukan. Seperti yang tadi sudah saya janjikan ya, saya akan hadirkan informasi soal tips cegah kebakaran akibat konsleting listrik. Yang mana ini informasinya saya ambil dari portal resmi BPBD Kota Banda Aceh. Konsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik seringkali dikaitkan sebagai penyebab dari kebakaran suatu bangunan, baik rumah maupun gedung perkantoran. Konsleting listrik sendiri tidak akan terjadi apabila instalasi dan penggunaan listrik diaplikasikan secara benar. Mulai dari penggunaan perangkat listrik, material instalasi, dan rutin melakukan pemeriksaan. Ada 4 tips yang bisa Anda lakukan, pendengar, supaya mencegah terjadinya konsleting listrik ini. Yang pertama, memeriksa perangkat MCB listrik. Miniatur circuit breaker atau MCB memiliki peranan penting dalam keamanan instalasi listrik bangunan, karena alat ini mampu memutus aliran listrik jika

Kemudian tips yang ketiga, rutin memeriksa instalasi listrik. Periksa instalasi listrik secara berkala ya, pendengar. Pastikan tidak ada kabel listrik yang mengalami kerusakan karena cuaca, gigitan tikus, terhimpit benda, dan sebagainya. Jika ada kabel yang mengalami kerusakan, ganti atau serahkan kepada ahli kelistrikan untuk diperbaiki. Kemudian yang terakhir, tips terakhir adalah pastikan meteran listrik dalam kondisi baik. Jika mengalami kerusakan atau ada kendala pada meteran listrik Anda, sebaiknya Anda langsung menghubungi PLN 123, di mana tim teknisi dari PLN akan selalu siap menangani keluhan Anda. Dan ternyata ada satu tips terakhir lagi nih, ternyata ada 5 tips ya, pendengar. Yang kelima tipsnya adalah bijak menggunakan listrik. Jadi sebelum Anda meninggalkan rumah atau kantor, pastikan perangkat listrik dalam keadaan mati dan perangkat elektronik juga mati atau tidak terhubung dengan steker. Hal ini penting karena banyak kasus kebakaran yang terjadi dikarenakan kelalaian dari masyarakat itu sendiri, seperti lupa mematikan pendingin udara berhari-hari, lupa mematikan kipas angin, dan sebagainya. Itu tadi informasi mengenai tips mencegah kebakaran akibat konsleting listrik. Semoga informasinya bermanfaat, bisa dipraktekkan juga, bisa dicatat ya. Dan semoga kedepannya ketika sudah melakukan pencegahan ini bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Banyak orang yang mengeluhkan tagihan listrik mereka membengkak dan penggunaan listrik di rumah menjadi sangat boros. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan pendengar untuk menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang pertama, mengatur target dan jam kerja. Dengan mengatur target dan jam kerja, Anda bisa menggunakan perangkat elektronik dengan lebih terjadwal. Kedua, menggunakan perangkat yang hemat energi. Untuk menerangi rumah Anda, Anda bisa memilih lampu LED dibandingkan menggunakan lampu pijar, karena lampu LED bisa menghemat energi minimal 14%. Ketiga, menghindari penggunaan elektronik standby mode. Tanpa disadari, perangkat elektronik seperti mesin cuci dan televisi berada dalam standby mode. Hal ini terjadi karena ketika tidak digunakan, perangkat tersebut tidak benar-benar dimatikan atau dicabut kabelnya. Padahal, dalam waktu yang lama, standby mode bisa menghabiskan energi yang lumayan besar loh. Keempat, memanfaatkan sirkulasi udara alami. Anda bisa memanfaatkan sirkulasi udara alami menggantikan AC. Namun, kalau Anda terpaksa membutuhkan pendingin ruangan dan ingin tetap hemat, Anda bisa menggunakan kipas angin. Yang kelima, memanfaatkan pencahayaan alami. Ketika berada di dalam ruangan pada siang hari, Anda bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menerangi ruangan Anda. Itulah beberapa tips hemat listrik di rumah.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Persatu Nunukan dalam program Nunukan sore ini. Dan sekarang kita ada di segmen Cek Fakta, di mana saya akan menghadirkan informasi seputar berita ya yang sudah dikonfirmasi di laman resmi komdigi.go.id bahwa informasi yang tersebar tersebut adalah informasi yang palsu atau hoax. Jadi, pendengar, baru-baru ini beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Setelah ditelusuri, faktanya klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA subspesialis TKPSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Sehingga bisa disimpulkan bahwa berita yang mengklaim katanya vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah berita yang salah, ya pendengar, atau berita hoax. Untuk Anda yang ingin membaca berita-berita yang sudah dikonfirmasi hoax oleh Komdigi, bisa langsung ke laman mereka, kemudian masuk ke laman berita hoax. Bisa di-searching saja di Google, berita hoax Komdigi. Nanti akan muncul, Anda akan dibawa langsung ke laman mereka yang berisi klarifikasi hoax ya. Ini kalau misalnya dari depan, itu Anda bisa ke laman komdigi.go.id, kemudian ke bagian berita, dan di situ ada menu klarifikasi hoax. Nah, di sini Anda bisa membaca berita-berita yang sudah terkonfirmasi hoax oleh komdigi.go.id. Dan pendengar, pastinya saya berharap ya Anda tidak mudah termakan oleh berita bohong atau berita palsu, sehingga saya ingin merekomendasikan salah satu portal berita yang bisa Anda jadikan acuan untuk mendapatkan informasi yang benar, terpercaya, terverifikasi dan bukan berita bohong, yaitu di laman www.rri.co.id atau www.rri.co.id yang bisa Anda akses dari gawai apapun, baik ponsel ataupun komputer ataupun laptop. Jadi di laman resmi RRI ini sudah tersedia berbagai macam berita yang bisa Anda nikmati, mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional, hingga berita-berita lainnya seperti hiburan, kesehatan, ekonomi, hingga berita yang masih dicari dan ramai ya hingga saat ini adalah berita seputar Piala Dunia 2026. Semuanya sudah tersedia di laman resmi kami, sekali lagi di www.rri.co.id. Dan pendengar, saya ingin mengingatkan ya, untuk hari ini azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah.

0: da'wati tam.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

4 sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah SAW melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali, dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah SAW.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebep.
2: Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: 2022 catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan sore yang bertugas, di mana nanti saya masih akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya yang akan saya hadirkan untuk Anda, ini terkait dengan hari pertama sekolah. Karena saya yakin di sini banyak pendengar yang merupakan orang tua, yang mana baru-baru ini kan dimulai ya tahun ajaran baru. Jadi ternyata psikolog itu menganjurkan supaya para orang tua mendampingi anak di hari pertama sekolah untuk memberikan rasa aman. Psikolog anak dan keluarga Aryani Lasmawati menjelaskan bahwa perubahan rutinitas setelah libur panjang seringkali mengejutkan bagi mental anak. Oleh karena itu, kehadiran orang tua sangatlah penting untuk memberikan garansi aman agar anak tidak takut di lingkungan baru. Menurutnya, jika orang tua masih sibuk kerja, mereka disarankan untuk menggunakan figur pengganti keluarga, seperti paman atau bibi. Hal terpenting adalah memastikan

Pendidikan anak tetap disertai oleh orang dewasa yang dapat dipercaya saat awal sekolah. Aryani juga memberikan saran mudah seperti mengerjakan latihan berteman dengan guru dan teman baru sebelum mulai sekolah. Pembekalan sederhana ini terbukti berhasil untuk menciptakan rasa berani juga menjaga suasana yang positif pada anak. Melalui pola interaksi yang bagus, orang tua dapat membantu mengatasi rasa trauma dan khawatir karena pengalaman yang kurang mengenakan. Pendampingan penuh dengan kasih sayang semoga mampu membuat karakter anak yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan.

0: pesanan apa aja, Mbak? Mungkin bisa ini tape yang satu kali.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda, baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan sore ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Kalau tadi sudah saya hadirkan informasi soal pentingnya mendampingi anak pada hari pertama sekolah menurut psikolog, sekarang kita geser ke berita hiburan, di mana Christopher Nolan menciptakan sebuah film berjudul The Odyssey, yang mana ini adalah adaptasi dari puisi epik mitologi Yunani. Nah, untuk Anda mungkin ada ya yang penggemar Christopher Nolan atau karya-karya dari Christopher Nolan. Ini ada karya terbarunya nih yang akan rilis sebentar lagi. Karya-karyanya Christopher Nolan tuh apa aja sih? Jadi mungkin udah pernah dengar ya, ada Interstellar, terus Batman The Dark Knight, ada juga Inception, Oppenheimer, itu semua adalah karyanya dari Christopher Nolan, termasuk Dunkirk, terus ada juga Batman versus Superman, itu juga karya-karya beliau. Jadi untuk yang sudah penasaran banget nih sama film The Odyssey yang rencananya akan tayang 17 Juli 2026, ini siap-siap ya. Untuk mungkin kalau yang Anda di daerah Nunukan ini, siap-siap untuk mengosongkan jadwal buat pergi ke Tarakan mungkin ya untuk nonton filmnya. Nah, ngomong-ngomong soal film ini nih, sutradara peraih Piala Oscar Christopher Nolan bersiap kembali mengguncang panggung sinema global lewat karya ambisius terbarunya bertajuk The Odyssey yang dijadwalkan tayang dalam waktu dekat. Film fiksi sejarah ini mengadaptasi langsung salah satu pilar sastra mitologi Yunani kuno, karya Homer, dengan sentuhan eksperimental unik yang mengeksplorasi tradisi lisan zaman purba. Dilansir dari Screen Rant, Nolan membuat keputusan mengejutkan dengan menunjukkan musisi rap ternama Travis Scott untuk memerankan tokoh penyair atau Bard yang tidak ada dalam versi teks aslinya. Sang sutradara menilai bahwa seni musik rap modern memiliki kemiripan esensial dengan metode penyampaian puisi lisan kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kehadiran Travis Scott di jajaran Department Acting diproyeksikan bakal menjadi instrumen narasi penting yang membingkai petualangan megah sang tokoh utama, yaitu Odysseus, yang diperankan oleh aktor kawakan Matt Damon. Kerjasama ini menjadi kolaborasi kedua bagi sang musisi dan sutradara setelah sebelumnya sempat terlibat bersama mengisi album Jalur Suara untuk mahakarya sinema fiksi ilmiah terdahulu. Selain menghadirkan musisi papan atas, proyek layar lebar berbiaya besar ini juga bertabur bintang-bintang kelas A Hollywood demi memikat jutaan pasang mata penonton bioskop. Ada aktris cantik Anne Hathaway yang dipastikan mengambil peran krusial sebagai Penelope, didampingi Tom Holland, maksud kami, sebagai Telemachus, serta Zendaya yang akan mengenakan jubah keagungan sang Dewi Athena. Meskipun daftar karakter sempat dirahasiakan rapat-rapat selama proses produksi, antusiasme publik global tetap berada pada level tertinggi berkat rekam jejak penyutradaraan Nolan yang selalu visioner. Sejumlah kritikus film yang telah menyaksikan pemutaran perdana bahkan tidak ragu menyebut sinema ini sebagai standar emas baru yang mendefinisikan ulang arti film bergenre epic. Proyeksi pendapatan pada pekan perdana penayangan di pasar domestik diperkirakan mampu menembus angka fantastis serta berpotensi besar merajai tangga film terlaris di seluruh dunia sepanjang musim panas ini. Pendekatan teatrikal Nolan yang megah dan penuh detail visual diyakini akan memberikan pengalaman menonton yang magis dan belum pernah ada sebelumnya. Karya sinematik yang paling dinantikan tahun ini dijadwalkan siap menyapa para pecinta film di seluruh jaringan bioskop dalam waktu kurang dari 2 minggu lagi. Publik kini tinggal menunggu pembuktian bagaimana sang sutradara jenius meramu elemen puitis masa lalu ke dalam format hiburan modern yang spektakuler.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, Bedah Tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gak sih asal usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan 2 sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Pak, Bapak.
2: Iya, Bun. Ada apa?
1: Riko mana ya?
2: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
1: Riko?
3: Iya, Bun, sebentar.
1: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, Nak.
3: Iya, Bun, sebentar.
4: I got supplies.
1: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
3: Iya, Bunda, bentar lagi.
4: I got supplies.
1: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
2: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
1: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
5: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.
6: Pro 1.

Pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi dari Piala Dunia. James pulih, tembok pertahanan Inggris siap redam serangan Argentina. Rhys James pulih dari cedera hamstring usai absen 3 pertandingan. Bek Chelsea itu telah kembali bugar dan siap memperkuat Inggris menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada hari Kamis 16 Juli 2026 dini hari nanti. Dikutip dari laman FIFA, James sebenarnya sudah mulai diturunkan pelatih saat Inggris menghadapi Norwegia di perempat final. Ia masuk menggantikan Anthony Gordon di menit 71. Pemain belakang ini ditugaskan di posisi gelandang tengah selama 49 menit. Kini, James siap dimainkan sebagai starting 11 saat bertemu Argentina di Stadion Atlanta. Selain Gerald Kuansah yang terkena sanksi, Jordan Henderson masih cedera. Selebihnya, Thomas Tuchel memiliki skuad siap bertanding. Nico O'Reilly mengalami sedikit masalah hamstring. Devin Rice masih berjuang pulih dari sakit, sehingga kondisinya masih terus dipantau oleh tim. James merupakan salah satu bek kanan terbaik dunia. Tuchel diyakini akan memainkannya menghadapi Lionel Messi dan rekan-rekannya. Wah, pasti udah gak sabar banget ya untuk nonton pertandingan Piala Dunia 2026 semifinal antara Inggris melawan Argentina yang akan berlangsung pada dini hari nanti. Atau lebih tepatnya nanti akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau 3 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda yang mau nonton, mau menyaksikan pertandingannya secara langsung bisa ke TVRI. Dan yang ingin mendengarkan secara langsung juga bisa ke RRI Pro 1 Jakarta atau melalui RRI Net. Semoga tim yang dijagokan bisa menang ya. Pendengar, antara Inggris melawan Argentina nih, wah pasti gak sabar banget siapa ya kira-kira yang akan menang. Dan ngomong-ngomong ini, kalau Anda penasaran line up pemainnya seperti apa, siapa saja yang starting 11, kemudian cadangan ada siapa saja, dan formasinya seperti apa sih, ini bisa Anda cek ya secara lengkap di laman resmi kami www.rri.co.id. Di bagian rubrik Piala Dunia 2026 Anda bisa cek ya untuk pertandingan yang akan berlangsung ini, formasi pemainnya seperti apa sih, kemudian formasinya ini antara Inggris, Argentina semua sudah ada, bisa Anda cek dengan strateginya seperti apa. Ini susunannya kalau untuk tim Inggris tuh menggunakan 4-2-3-1, kemudian kalau Argentina di 4-3-3. Terus line up-nya tadi seperti apa, nanti juga ada akan diupdate ya lini masa dan juga statistiknya selama pertandingan berlangsung. Jadi jangan lupa untuk yang mau nonton disiapkan cemilannya, kemudian jangan sampai mengantuk ya. Terus yang mau mendengarkan juga bisa langsung aja nanti didengarkan siaran langsungnya pertandingan bola via RRI Net atau juga bisa melalui RRI Pro 1 Jakarta. Oke, pendengar, itu tadi informasinya. Ya, saya ikut excited nih mendengarkan banyak sekali warga Indonesia juga dan seluruh dunia pasti ya yang sama-sama sedang hype sekali dengan Piala Dunia 2026 ini. Tetap bersama kami ya, pendengar di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, untuk hari ini kebersamaan kita harus saya akhiri ya di program Nunukan sore ini. Tapi tenang aja, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan siaran kami sejak tadi ya, pukul 16 hingga sekarang hampir pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama Rista dan juga tim Nunukan Sore yang bertugas hari ini dalam edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Saya berharap semua informasi yang tadi sudah kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat, lagu-lagunya juga bisa menghibur sore hari Anda hingga malam hari ini ya. Dan pendengar, jangan lupa untuk selalu membaca informasi, kemudian mencari berita itu melalui portal resmi kami ya di www.rri.co.id, atau juga Anda bisa membaca informasi, berita dan artikel yang informatif di aplikasi kami yaitu RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store atau App Store. Dan juga jangan lupa yang belum follow akun sosial media RRI Nunukan bisa di follow juga ya pendengar. Kami hadir untuk menemani Anda di Instagram, Facebook, TikTok dan juga YouTube. Untuk Instagram dan TikToknya Anda bisa menemukan kami di @rri_nunukan. Kemudian untuk Facebooknya di @lppRRINunukan dan untuk channel YouTube kami adalah RRI Nunukan. Kalau begitu, Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Besok saya akan menemani Anda lagi di Nunukan siang ini. Terima kasih banyak pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa. Oh iya, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mengikuti Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan sampai terlewat. Stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikarsa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas sick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun rupiah. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun rupiah atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin. Di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
10: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
11: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
10: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rusarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: 6,3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Saya Wina Dewiana didamping operator kami kembali menyapa Anda hingga pukul 24 malam hari nanti. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita ya di program Mimbar Agama Malam. Untuk di kesempatan malam hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Malam ya. Selamat malam kembali untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas. Kami hadirkan untuk Anda paket rekaman Mimbar Agama Kristen dengan sebuah judul Menang dalam Peperangan Rohani, akan disampaikan pengisi Mai Suryani STH. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
4: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam siaran malam ini. Kiranya kebersamaan kita saat ini boleh membawa berkat dan menguatkan bagi kita semua. Mengawali firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sebelum firman-Mu diberitakan, kami menyerahkan seluruh siaran ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pendengar untuk membuka hati dan pikiran sehingga firman Tuhan dapat dimengerti, dipercaya, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman agar setiap perkataan yang disampaikan menjadi berkat, penguatan, dan pengharapan bagi banyak orang. Pakailah siaran ini menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi setiap pendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Mungkin Anda mengalami kejadian tertentu di mana dalam pergumulan hidup saudara begitu berat dan menekan hingga mengeluh dan berkata, "Aku ini menjadi orang baik, tetapi setan selalu menekan hidupku. Aku ingin berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi setiap kali setan selalu membujuk aku." Saudara, ada kesan dalam hidup orang Kristen bahwa setan adalah segala-galanya yang selalu dapat mengalahkan kepercayaan kita, mengalahkan iman kita, dan menghalangi jalan kita di dalam mengikuti Kristus. Tetapi pada malam ini, kita dapat mengetahui bahwa ada kabar baik, kabar sukacita di dalam Yesus, bahwa setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itulah sebabnya saya ingin menegaskan bahwa hidup Kristen adalah kepastian menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 7. Dari pembacaan nats ini, kita melihat bahwa Musa adalah seorang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Musa adalah seorang yang dipanggil Tuhan secara langsung untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri di mana mereka mengalami siksaan dan aniaya, yaitu dari negeri Mesir untuk menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Hal ini mengandung pengertian bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, tanah di mana mereka mengalami pekerjaan berat, dan masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan bagi mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa Musa dapat melaluinya tanpa pergumulan, tanpa peperangan yang berat dalam hidupnya. Dalam Keluaran pasal 7, pasal 8, 9, 10, dan 11 dijelaskan bahwa Allah izinkan 10 tulah terjadi untuk menghadapi Firaun, sehingga akhirnya Firaun melepaskan bangsa umat Allah ini pergi. Walaupun bangsa Israel sebagai umat Allah pergi, di satu sisi mereka sudah bersorak, mereka sudah bersuka cita bahwa mereka telah terlepas dari perhambaan di Mesir. Namun apa yang terjadi sebelum mereka tiba di Laut Teberau? Kembali Firaun dengan tentaranya mencoba menyerang, menghancurkan dan membatalkan rencana mereka. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa setan selalu mencoba dan menghambat berkat Allah. Setan selalu mencoba untuk berperang terhadap orang percaya. Nats firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 menegaskan kepada kita saat ini bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu kita selaku orang percaya harus tahu bagaimana caranya supaya kita dapat menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat hal yang pertama, mengapa kita perlu berperang? Mungkin Anda berkata, "Saya kan sudah percaya Kristus, sudah mengiringi Tuhan, dan saya juga anak Tuhan. Apakah itu berarti saya harus berperang?" Kita melihat Petrus sendiri sebagai murid Yesus, akhirnya dia menyangkal Yesus. Persoalan yang sederhana kita dapatkan di sini, apakah Petrus belum percaya Yesus sehingga setan dapat mengganggu dan menggodanya? Saudara yang Yesus kasihi, walaupun kita sudah percaya Yesus, kita harus tetap berperang. Kita dapat melihat mempelajari mengapa kita perlu berperang. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita mempunyai musuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara suka atau tidak suka, saudara buat atau tidak buat, dan saudara inginkan atau tidak inginkan. Semenjak Anda percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk mengiringi Yesus, apa yang terjadi? Saudara akan mempunyai musuh. Karena setan merencanakan supaya dalam rumah tangga Anda mengalami penderitaan. Masa muda Anda penuh dengan air mata, hidup penuh dengan berbagai tekanan, hidup penuh dengan penyakit dan kekecewaan. Sehingga ingin atau tidak ingin, saudara mulai bergantung kepada hal-hal yang di luar Kristus. Disebabkan karena orang yang takut senantiasa bergantung kepada kuasa kegelapan, tertarik kepada ramalan-ramalan nasib, percaya kepada jimat-jimat dan segala omong kosong dari hal-hal yang jahat. Orang yang senantiasa hidup dalam penderitaan, hidup dalam air mata, hidup dengan tidak kepastian, mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang jahat. Tetapi Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Tatkala saudara menolak setan dan mulai percaya kepada Yesus, maka rumah tangga saudara akan dipulihkan, hidup akan bahagia, dan masa muda akan penuh dengan harapan. Melihat semua hal ini, setan sangat tidak menyukainya. Ketika bangsa Israel hendak masuk ke Kanaan dan hendak menikmati hidup yang bahagia, maka setan memakai Firaun untuk menghambat kebahagiaan bangsa umat Allah itu. Firaun mencoba menghambat mereka untuk menerima berkat dan sukacita dari Allah. Setan lebih senang melihat bangsa umat Allah ini menderita, tertekan, dan hancur hidupnya tanpa pengharapan dalam dirinya. Hal ini yang diharapkan setan dalam hidup bangsa Israel waktu itu dan juga dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, jangan berkecil hati karena Anda dapat menolak segala tipu daya iblis itu dan mulai percaya Kristus, meninggalkan dosa dan berpaling dari jalan saudara yang jahat, dan mulai mencoba untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Maka Anda dapat menikmati bahwa berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Musuh kita tidak akan senang melihat hal itu. Itulah dia selalu mengejar, bahkan ketika kelihatannya bahwa Musa hampir menang dan hampir menuju tanah Kanaan dan tinggal menyeberang Laut Teberau. Lalu apa yang terjadi? Setan kembali memakai Firaun untuk menyerang dan menghambatnya. Dan peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana musuh kita si iblis bekerja dan berperang dalam hidup ini, merancangkan kejatuhan kita sehingga hidup saudara tidak tenang. Akhirnya kita mudah terpancing untuk marah, berontak dan membenci seseorang karena setan selalu memakai hal-hal seperti itu. Hal ini merupakan rancangan setan dalam hidup saudara karena dia mau menyerang emosi kita. Ada orang yang begitu mencintai Tuhan, aktif ke gereja, sering melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia selalu gagal untuk mengontrol emosinya karena setan selalu membuatnya gampang tersinggung, mudah marah, dan cepat bereaksi terhadap suatu perkataan yang dianggapnya keras. Itulah sebabnya tidak sedikit kita jumpai ada perpecahan di mana-mana. Ada orang yang sebelumnya setia melayani Tuhan, tiba-tiba sekarang saling memfitnah, saling menjatuhkan. Hal ini terjadi karena setan selalu mencoba menyerang emosi kita. Apa yang dapat dia perbuat? Dia mencoba membawa emosi ke dalam hidup Anda, sehingga saudara tidak bisa tenang dan hidup tidak bisa damai. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ingatlah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Lihatlah pembelaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Sebab ketika saudara tenang, justru saudara sebenarnya dapat melihat damai sejahtera Allah yang Tuhan taruh dalam hati Anda, yang tidak akan pernah bisa diambil dalam hidup saudara oleh setan. Cara yang kedua yaitu musuh mencoba menyerang milik saudara. Apa yang dapat kita lihat dengan kehidupan Ayub? Ayub dalam hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu menjaga hubungan agar dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya berbuat salah, dia tidak mencoba untuk marah. Tetapi Alkitab berkata, dia mempersembahkan korban dan berkata, jangan-jangan ada di antara salah seorang dari anakku yang berbuat dosa. Ayub pasal 1 ayat 5. Dia selalu berusaha untuk selalu memperbaiki hubungan dirinya serta anak-anaknya dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Semua miliknya diserang habis oleh iblis. Ada banyak orang yang selalu berkata, kenapa saya dekat-dekatnya sama Tuhan? Saya mulai ditipu orang, kehilangan sesuatu yang selama ini saya perjuangkan. Lalu hidup saya mulai diserang, sehingga ekonomi saya saat ini sedang ada dalam goncangan. Ingatlah, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 31. Kadangkala Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya dapat membuktikan kepada iman kita bahwa kita tidak bersandar kepada harta kekayaan itu. Tidakkah kita sadar bahwa Allah yang menyediakan segala-galanya? Ingatlah, ketika kelihatannya segala sesuatu diambil dari tangan saudara, justru di balik itu ada rencana Allah yang sangat indah. Karena apa yang telah Tuhan sediakan bagi orang benar tidak akan bisa diambil oleh setan dari hidup Anda. Cara yang ketiga yaitu musuh menyerang kebutuhan Anda. Apa yang terjadi jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi? Kita mulai bingung dengan arah dan tujuan hidup, sehingga seluruh hidup hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri, memanfaatkan pangkat dan kedudukannya untuk melakukan korupsi dan berbuat hal-hal yang jahat. Banyak juga orang yang hidup di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus, tetapi masih hidup dalam kebingungan. Mereka hidup tanpa kepastian dan tanpa arah karena tidak tahu apa yang dia cari dalam hidup ini dan tidak lagi menyadari bahwa Allah sanggup mencukupi segala sesuatu tepat pada waktunya. Matius pasal 6 ayat 33. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang harus kita tahu bahwa kemenangan kita dapat tercuri. Bagaimana kemenangan kita dapat tercuri? Bukankah di atas kayu salib Yesus sudah menyatakan kemenangannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Kita melihat Simpson adalah nasir Allah, yaitu seorang yang dipilih Allah. Apa yang terjadi padanya? Memang dia menang beberapa kali melawan orang Filistin. Dia menang dalam peperangan, tetapi dia tidak menjaga dan memelihara kemenangannya. Dan dia tidak menyatakan kemenangannya sebagai harta yang harus dipertahankan, tetapi dia semena-mena dan memandang rendah kemenangannya. Dalam kehidupan kita, bukankah ada banyak orang Kristen yang tidak dapat mempertahankan kemenangannya? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah kamu supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi bukan kebutuhan hidupnya saja. Tetapi seorang tentara adalah seorang yang menjalankan misinya. Untuk apa dia hidup? Yaitu hidup untuk menjadi berkat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saudara perbuat bagi keluarga Anda? Apakah keluarga saudara sudah diselamatkan? Apakah melalui hidup Anda, Anda dapat memberkati dengan berkat Allah yang sempurna, dengan kata-kata penghiburan dan semangat? Ingatlah bahwa Anda mempunyai musuh, dan ketahuilah bahwa roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sudah terlalu lama kita dibujuknya, tetapi saat ini katakan, bersama Yesus aku tidak lagi mau kemenanganku tercuri, tetapi aku mau menjadi tentara Kristus yang gagah berani, yang selalu ingin melihat kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan, penghiburan dan tuntunan bagi kehidupan kami. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dan setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar siaran ini dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang sedih, kekuatan bagi yang lemah, dan pengharapan bagi setiap hati yang berharap kepada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan siaran Radio Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai pelayanan ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis.

0: Baik, saudara mendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah kita ikuti bersama mimbar agama malam ya. Dan selanjutnya kami kembali ajak Anda pendengar untuk bernostalgia bersama. Nah, kalau di hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Ruang Rindu hadir untuk Anda pada pukul 22 malam. Namun untuk di hari Rabu, tepatnya di hari ini, di tanggal 15 Juli 2026, kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini,
2: malam yang kian mendekat.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeah, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita ini tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil banget. Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini
0: Ulang tahun
1: aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI.
1: Ya, terus di seluruh Indonesia. Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita enggak bisa lihat ya.
0: Jelasin ya kecantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, tapi kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget.
1: Masya Allah,
2: cantik. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada
2: sehat keluarga semuanya, sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sob, kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke aku.
2: Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maana udah main film
2: saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di, di ini yang sama
1: label sama, Billboard Indonesia,
2: Indonesia. Ya. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu. Gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya. Sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya. Oh, oke. Okay.
1: Dengan single itu tadi Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991.
2: Jalan-jalan ya.
1: Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. seru banget
0: sudah.
1: Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nunggu. Kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Woi,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin Happy Birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih, Mas Prabu. Terima kasih.
3: Iya, ya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, ya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid okay. gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai iya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena
1: okay. Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
2: Jangan cuma minta tips dong. Pengen... apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya iya.
1: Ngundang Tiga Darah juga. Dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Trio apa?
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Oke, siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya.
1: Ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Mas Ahmad. Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Amin. Amin. Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Iya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Halo. Bapak Nusus Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Ano, yang baju siap hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Ini Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pamit Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Oke, nanti tadi dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat
1: malam.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Kak.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Amin. Jadi ini mau salaman gitu ya.
0: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh
1: sweet.
0: Gitu ya.
1: Sweet.
2: Apa namanya?
1: Hompimpa.
2: Kita nih kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90
2: saya
1: ya Mita ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi ya, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: begitu.
2: Saya pikir ya udah ganti begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: lu tapi kan modelnya sama.
2: Nah,
1: ada sayapnya
2: yang,
1: juga
2: yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: sudah sehati. Betul
2: gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya udah
1: kebatinan. Nggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Gimana, no?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya,
7: Mbak. Mbak Ita 89 kan anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus iya, kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, ya, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita bertemu.
0: 40 tahun ya.
7: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecepatan.
2: Makanan Jepang juga. Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak
1: ya, Surabaya.
2: Bahkan pernah nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura, Singapura Jakarta. Iya.
7: Banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang khas sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak, sama juga.
1: Sama. Sama, Mas.
7: Sama kita.
2: Makanya rupanya sama nih.
1: Iya, mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang di gitu.
7: Yang pertama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas.
0: Kalau begitu, sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser Pak Iwan ya. Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu gak sih?
3: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya?
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes gak? Aku gak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan.
0: Lucu ya, emang ya.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, ada
1: Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Vina
1: Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Malam
4: juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Ada gak, konser yang jadwalnya yang terdekat?
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab
4: ya.
1: Juga.
4: Buat ya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi Ita.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.

0: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira enggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah enggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek ke depannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin. Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
2: terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang terbagi rindu Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
2: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga ya, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku, oke, okay, siap.
1: Terima kasih.
5: Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk, kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya, satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Terus sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke JZ, terima kasih Pak Benijo.
2: Oke.
5: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Nama Sabi, happy birthday to you.
2: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
1: Panjang umur. Amin. Amin sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
6: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
6: untuk dapur Nama Sari ya.
1: Siap.
6: Salam Yudi Ismail.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, Api. Alhamdulillah.
6: Mbak Anu, Mbak Paramita, selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Anu. Kalau Mbak sama Mbak Anu belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
7: Oh, ya Allah.
6: Sekolah ya?
7: Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
7: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
7: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
1: Nggak lulus-lulus ya, nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu, pas ngambil rapot, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adek, kebetulan di 12 juga sama
7: sukses. Oh, alhamdulillah. Adeknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
5: Kenapa?
6: Adiknya
5: namanya,
6: siapa?
5: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Salam buat adiknya ya.
5: Ani. Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
7: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Kalau
5: sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
7: Kita ketemu ya, insya Allah ya.
5: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh.
1: Siap.
5: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga, sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh, hatur nuhun, hanupis.
5: Jadi malam ini malam nostalgia gitu ya.
1: Betul banget, betul banget.
5: Untuk Mbak Ita,
1: iya.
5: Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu,
1: amin,
5: juga
1: amin, amin.
2: Terima kasih Teteh. Siap.
5: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye. Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Putra.
0: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
0: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah
2: baik kabar kita.
0: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
1: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi iya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
0: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
0: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra. Ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
0: Mbak Tira, Mbak siapa?
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke. Okay.
7: Salam sehat aja.
0: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
7: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Iya. Legendnya kekinian kita.
7: Tapi ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
0: saya,
7: nih sekarang?
0: Saya mau bertanya.
2: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
0: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
0: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
2: Oke, Mbak. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
0: Boleh salam, Mbak ya?
2: Silakan.
1: Monggo silakan.
0: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Enggak ketinggalan juga apa?
1: Nggih.
0: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu
2: siap.
0: Oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Oke, okay.
0: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima okay. kasih.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
0: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga
1: siap, Pak Putra.
0: Barokah umur semuanya.
2: Amin. Rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Selamat malam dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh Bu Indi di Bali.
3: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
3: selamat
2: darah.
3: Selamat tahun Mbak.
1: Terima kasih, terima kasih Bu Indi.
3: Selamat buat semua.
1: Iya.
3: Salam buat Benicio, Bu Farida, Kurnia, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
3: Terus Benicio, terus buat
2: udah tiga kita. Aja nggak boleh banyak banyak.
1: Boleh Mas Yudi ini kan spesial ulang
2: enggak
1: tahun
2: boleh.
1: Jadi boleh.
2: Nggak boleh.
3: Malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap
2: terima
1: siap Bu Indi matur suksma ya matur suksma.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita kenapa enggak.
2: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: Di, ditunggu saja.
7: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
2: single
7: ya, minimal single ya. Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
7: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
7: Iya, Mas,
1: kenapa enggak gitu.
7: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
2: Oh gitu.
1: Nona Manis.
7: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Cintanya
7: Yoki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama ya. Ya.
7: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
7: kita
1: sendiri.
7: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Tak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi malu, ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh opone
2: kan masih loh nah,
7: kan, kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
2: film itu ya
1: kan film Tiga Dara kan inget nggak
7: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
7: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi. Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
7: Terjebak
1: di nama Tiga Dara.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
7: Bisa sih ya. Kita boleh juga sih.
8: Banyak
7: ya,
8: mudah-mudahan. Tadi dua titip-titipan pesan kata ayo dong.

0: Di Maluku Tengah tadi, kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
1: Siapa dulu, Ano?
2: Ano.
0: Ikut ketawa.
1: Dia apa sibuk terus? Kalau di
3: banyak hal, banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan.
1: Pengajian
3: hari akhir gitu ya maksudnya.
2: Karena gini loh,
3: karena gini Ano, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
2: memperbaiki luar biasa sekali kan.
3: Aja memperbaiki diri.
2: Itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
3: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Mudah-mudahan istiqomah.
2: Amin.
1: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
2: Silaturahminya kan macempolan deh pokoknya.
1: Juara.
0: Mamita,
1: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
1: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
1: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
0: Okay.
1: Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
2: Indonesia. Betul sekali.
1: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Gitu, ya. Wah, seru.
1: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, bukan semakin
2: senior.
1: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
0: sibuk.
2: betul mas.
1: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi nggak apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Kalau
0: ya
1: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
2: Betul.
1: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
2: Betul.
0: Kalo, Kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
0: Iya, lah kan aku tahu
2: benar.
0: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Juki mengelola sekolah musik Farabi, Harum Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Mas Juki.
1: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar.
2: Mau enggak mau.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin Janjiku.
1: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
1: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
1: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
1: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silakan dengerin Janjiku.
2: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Nggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
1: Iya. Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Hanya Cinta.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah. Aduh,
0: Hanya Cinta,
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat tuh enak banget loh.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris.
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Selamat lagu.
1: Iya.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Siap.
4: Panjang umur, sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, ya. Nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Groki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta. Ada Pak Fir. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Kita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus. Iya.
2: Benar. Tiga-tiganya main lupus.
1: Main lupus ya. Cuma nak lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
5: Iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: kita tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita? Karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Nanti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Oke,
1: terima
5: kasih. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu mungkin aja yang kemungkinan.
0: Siap.
1: Amin.
5: aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Nita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap.
5: Okay, tertular, aja, alhamdulillah. Mbak Ita, tertular. Mbak Nita, Mbak Silvana, selamat. Kita selalu sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
5: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Waktu
3: itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
3: aku
1: apa?
3: Lagu. Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup tanpa dirimu?
1: Makasih lo Mbak Martini.
0: Siap.
3: Mbak Selvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia, pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo, 1, 2.

0: kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
1: Bidan
0: Louis. Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat tahun.
0: Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita,
0: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah ini. Pink ceria. Okay.
3: Panjang umurnya ya Kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame ame melalang kupu-kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
2: Baik. Ya, ya.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah, bye-bye.
1: Boleh agak bergeser ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 3 pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Enggak, aku enggak nyontek ini. Untuk 3 darah. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, saya.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Itu, ya?
2: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus Nona Manis, Sahabat.
0: Dan 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
0: 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
2: Kita bisa.
3: Lagu kita sendiri.
1: Kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputi Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputi Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Malam Minggu.
0: Lain ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri.
0: Iya, dinyanyi Tiga Darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Enggak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui.
0: Iya.
2: Ya dimasukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
0: Ya sendiri.
2: Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernst. Itu ciptaan saya.
0: Aku ngalo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Herman ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu enggak ingat sayang?
2: Katakan. Aduh, itu dia
0: tadi, Pak. Wah, udah. Ah, udah lawan. Kita udah lawan.
2: Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo, sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya, oh ya Allah.
2: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
2: Iya lupa.
1: Ya, pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptaan anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta. Pinus dan
0: Cinta. Aduh, aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Gimana?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Oh, yakin ini aku paling sebel dari dulu.
1: Dia tuh enggak salah.
2: Benar.
1: Bun salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah. Ya
0: ampun. Aduh, enggak tahu apa, mas. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah, enggak ya, tahu berarti enggak, ya. Enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
0: Ah, ayo, bener enggak? Enggak tahu. Enggak tahu.
2: Loh, ya, lupa. Menggapai Bu Ihtar dulu.
1: Coba dicek menggapai Bu ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ah, ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget, salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya, sudah. Ini kan hanya sekedar ya, games
0: sekedar
1: untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan.
2: Ini data lagu-lagu.
0: Ya benar.
2: Ini dengan sangat
0: selesai sudah dan kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: putar lagu ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu,

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Rumah di negeri sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Iya. Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya, benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Besadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Amin.
1: Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay. Oh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Hari ini
1: Jawa Timur. Oh, baik. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow. Kita
1: berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya
2: mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam
2: di studio
1: hari
2: malam hari ini.
1: Rame banget kan.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas. Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.
4: Ruang

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Kami hadirkan untuk Anda malam hari ini langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Malam, dan pendengar, kami juga akan lanjutkan kebersamaan kita untuk malam hari ini di program musik dan informasi. Ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda seputar tradisi dan budaya, juga kesenian tradisional ya, dan akan dihadirkan juga lagu-lagu daerah hingga pukul 24 malam hari nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.

0: ada nih. Ngomong aja dari tadi. Ngapain? Daripada bengong. Yuk kita beli sanggar.
1: Apa Tik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu Tik Tik. Mau ngapain? Nari, main wayang.
0: Aduh, Kak Dani, Kak Dani, lupa aku ya. Kau baru datang di Nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, Bah.
1: Lah, terus?
2: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1000 satu sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.
3: Selamat malam untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Lagu daerah baru saja kami hadirkan untuk Anda, yang juga membuka jumpa kita ya di program musik dan info.

informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya di Indonesia. Dan juga selamat malam untuk Anda yang sedari tadi sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, dan untuk saat ini sedang mau istirahat seperti itu ya, keperaduan, atau juga untuk Anda masih ada yang perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum istirahat. Dan juga pastinya untuk yang ingin bergabung di program musik dan informasi malam hari ini boleh ya. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811 5311945. Anda dapat bergabung bersama kami untuk share informasi juga boleh ya, atau ada hal-hal lainnya juga ingin Anda kabarkan, silakan. Sekali lagi untuk Anda ingin bergabung di SMS dan juga WhatsApp di nomor yang sama. Baik pendengar, kami hadirkan informasi seputar tradisi dan budaya. Kali ini salah satu tradisi paling terkenal dari Tanah Toraja, pendengar ya, adalah upacara pemakaman Rambu Solo, di mana upacara ini merupakan ritual penting yang diyakini mengantar roh orang yang meninggal menuju puyah dunia roh. Prosesi ini bisa berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan berbagai ritual, seperti ada pemotongan hewan kerbau, kemudian ada tarian adatnya juga, dan musik tradisional. Rumah adat Toraja yang disebut Tongkonan juga merupakan simbol kebudayaan yang kaya dengan ukiran khas yang memiliki makna mendalam. Kami hadirkan informasi pertama untuk malam hari ini seputar tradisi budaya di Indonesia. Untuk Anda, kita kembali dengarkan lagu-lagu daerah ya, untuk barangkali menjadi hiburan Anda untuk istirahat malam hari ini bersama kami tim Nunukan Malam.

Mendolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Mendolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar mendolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku mendolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan mendolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam mendolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, pendengar tradisi budaya lainnya kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada tradisi pasola di Sumba, pendengar, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Pasola adalah festival perang-perangan yang dilakukan oleh masyarakat Sumba untuk menyambut musim panen. Dalam upacara ini, dua kelompok penunggang kuda berhadapan dan saling melempar lembing dari kayu. Pasola bukan hanya sebuah pertunjukan fisik, tetapi juga ritual keagamaan yang dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual untuk memohon keberkahan dari para dewa. Festival ini juga merupakan bagian dari upacara adat Merapu, kepercayaan asli masyarakat Sumba. Dan tentunya untuk malam hari ini kami hadirkan untuk Anda yang menjadi salah satu informasi kami di musik dan informasi seputar tradisi dan budaya.

Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, suku Asmat di Papua terkenal dengan keahlian mereka dalam seni ukir kayu. Ukiran Asmat seringkali berbentuk patung-patung dan juga perisai yang memiliki makna spiritual dan simbolis. Setiap ukiran menceritakan kisah-kisah leluhur dan juga tradisi mereka, serta digunakan dalam upacara-upacara adat yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh nenek moyang. Seni ukir ini tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga telah menjadi daya tarik bagi kolektor seni dan wisatawan internasional. Hadir malam hari ini yang juga merupakan salah satu informasi kami masih di program musik dan informasi edisi malam hari ini.

Mando atau mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang mandau dapat membedakan tempat asal mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

0: Baik, pendengar masih bersama kami tim Tundukan Malam untuk di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya di Indonesia. Tanpa terasa pendengar, kita sudah berada di akhir acara untuk di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Tundukan ya untuk malam hari ini. Dan juga pendengar, kami akan segera akhiri jumpa kita edisi hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Yeah.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di pagi hari ini Anda sedang mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Syasha dan juga rekan operator yang bertugas ada Pankrasius.

0: bersama kami di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Dan Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store. Anda juga bisa terus mengupdate informasi Anda melalui situs resmi kami di www.rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah manapun yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan, saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Mari kita simak bersama pendengar agar hati kita menjadi tenang dan keimanan kita menjadi bertambah. Ini dia pengajian Al-Quran merupakan rekaman dari suara Qori Yazid Hamdi dengan pembacaan Quran Surah Al-An'am ayat 61 hingga 65.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, di pagi hari ini masih bersama saya Syasha. Dan kali ini pendengar, di segmen Mutiara Pagi, saya sudah bersama dengan Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan, ada Ustadz Anam Azhari. Kita sapa dulu beliau terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nonton bola tadi Pak Ustadz?
1: Akhirnya tim jagoan saya pulang.
0: Pulang kampung. Baik, Inggris berarti ya Ustadz ya. Dan pendengar, tapi hari ini kita tidak membahas tentang bola ya Pak Ustadz ya. Tapi kita akan membahas sesuatu yang lebih mendalam nih pendengar, yaitu tentang sebuah topik ahli maksiat yang bertaubat. Nah, seperti apa kalau kita sering berbuat maksiat ini Pak Ustadz ya? Apakah masih ada pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana langkah kita agar kembali ke jalan yang lurus? Langsung saja silakan Pak Ustadz untuk pencerahannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman lisanih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Adai ila ridwanih wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita pagi hari ini bisa melanjutkan aktivitas kita dan kita bisa melanjutkan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ada salah satu takdir, salah satu qadar yang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan menimpa kepada kita. Qadar apa itu? Qadar berbuat salah dan qadar berbuat dosa. Itu adalah sebuah keniscayaan. Semua manusia pasti akan berbuat salah, pasti akan berbuat dosa. Siapapun orangnya, setakwa apapun orangnya, tetap suatu saat akan dikodar oleh Allah berbuat salah, berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam, semua manusia adalah khotoun, orang yang banyak melakukan kesalahan. Para ulama memberikan nasihat kepada kita. Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan itu adalah ciri bahwa kita manusia. Kalau masih berbuat salah dan berbuat dosa, kita adalah manusia. Maka kita harus mengerti dan memahami bagaimana ketika kita dikodar oleh Allah berbuat salah, berbuat dosa. Ini ini yang coba untuk kita fahami bagaimana juga petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Bagaimana ketika kita mendapatkan qadar berbuat salah, berbuat dosa. Yang pertama, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita fahami bahwa kesalahan atau kemaksiatan atau dosa yang kita kerjakan itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena syahwat yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, karena ada bisikan syaitan. Petunjuk dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 53 yang menjelaskan pertama tentang adanya syahwat dalam diri kita, dalam tubuh kita sebagai manusia sejak lahir sudah ada syahwat. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, innan nafsa la ammaratun bisu'in. Sesungguhnya syahwat itu la ammaratun, niscaya akan cenderung memerintahkan, bisu'in, dengan kejelekan. Syahwat kita itu cenderung akan memerintahkan kepada tubuh kita ini untuk mengerjakan hal-hal yang jelek, ketidaktaatan, kemaksiatan. Contoh, antara sholat dengan tidak, syahwat kita akan terus cenderung mengarahkan tubuh kita untuk memilih tidak sholat. Antara puasa dengan tidak, tubuh kita, syahwat kita itu akan selalu cenderung mengarahkan tubuh kita ini untuk memilih tidak puasa. Antara ketaatan dengan tidak, syahwat kita la ammaratun bisu, dia akan selalu cenderung mengarahkan kepada kita untuk berbuat yang tidak taat. Itu musuh pertama dalam diri kita yang menyebabkan kita melakukan dosa, kesalahan, dan maksiat adalah syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Shad ayat yang ke-26, wala tattabi'il hawa, janganlah kamu mengikuti terhadap syahwatmu, janganlah kamu terus menerus mengikuti terhadap hawa nafsumu, karena fayudzillaka an sabilillah, karena syahwatmu itu fayudzillaka, akan menjadikan kamu tersesat, an sabilillah, jauh dari jalannya Allah. Karena syahwatmu ketika la ammaratun bisu, memerintahkan tubuhmu untuk berbuat kejelekan, berbuat maksiat, maka fayudillaka an sabilillah, kamu akan dibuat jauh dari jalannya Allah. Terus berbuat salah, terus berbuat dosa, terus berbuat kemaksiatan. Itu musuh pertama dalam diri kita, syahwat. Makanya Allah memberikan petunjuk kepada kita, wala tattabi'il hawa, jangan terus mengikuti terhadap syahwat, jangan terus mengikuti terhadap hawa nafsu, karena la ammaratun bisu, selalu mengarahkan kepada tubuh kita ini untuk berbuat salah, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Itu musuh yang kedua. Nah, musuh yang pertama yang terus menjadikan kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Kemudian ada musuh yang kedua, yaitu dari luar tubuh kita, yaitu syaitan. ada makhluk namanya jin yang memiliki sifat syaitan, yang memiliki sifat iblis, yang memiliki sifat jelek dan putus asa dari rahmatnya Allah. Itu adalah syaitan yang selalu membisikkan kepada kita agar kita apa? Selalu mengikuti terhadap hawa nafsu kita. Jadi tugasnya syaitan itu adalah membisikkan kepada kita agar kita mengikuti syahwat. Karena syahwat kita yang ada dalam tubuh kita ini selalu memerintahkan kepada tubuh kita, mengarahkan kepada tubuh kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat yang jelek. Nah, syaitan tugasnya membisikkan kepada kita agar kita ngikuti terhadap syahwat itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang hal ini dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Allah memberikan petunjuk kepada kita, innasyaiton, sesungguhnya syaitan, lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka fattakhiduhu aduun, maka jadikanlah dia juga sebagai musuhmu. Syaitan itu adalah musuh bagi kita, maka lawan, jangan justru dijadikan teman yang diikuti arahannya. Ketika dia mengarahkan kepada kita, membisikkan kepada kita untuk mengikuti syahwat. Contoh tadi antara sholat dengan tidak. Syahwat kita mengarahkan kepada kita untuk tidak sholat. Kemudian dibantu oleh bisikan setan, ayo tidak usah sholat. Kita semakin mengikuti syahwat kita, mengikuti juga pada bisikan setan. Padahal setan itu ada tujuannya. Innama yuridu, sesungguhnya, saya ulangi, innama yada'u, sesungguhnya setan itu mengajak hisbahu pada teman-temannya, pada orang-orang yang mengikutinya, pada tentaranya, liyakunu, supaya ada mereka, min ashabis sa'ir, agar mereka bisa menjadi penghuni neraka. Itu tujuannya setan membisikkan kepada kita agar kita mengikuti syahwat adalah innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tujuannya setan membisikkan kepada kita supaya kita mengikuti syahwat adalah agar kita sama-sama dengan dia menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6, Allah sudah memberikan petunjuk itu. Makanya Allah juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita jangan mengikuti terhadap langkah-langkah atau bisikan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, pada langkah-langkahnya syaitan, pada bisikan-bisikan syaitan. Sebab innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Jelas-jelas dia adalah musuh bagi kalian. Maka jangan diikuti. Sampai Allah tadi itu mengatakan, fattakhiduhu aduwan, kamu itu musuh, dianggap musuh olehnya, maka kamu juga harus menganggap musuh. Jangan justru dijadikan teman, diikuti bisikan-bisikannya, langkah-langkahnya diikuti. Jadi dari beberapa dalil yang sudah kita bacakan ini tadi, jelas bahwa sebab kita bermaksiat, sebab kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu karena adanya syahwat dalam diri kita yang terus mengarahkan kepada tubuh kita untuk bermaksiat, berbuat dosa. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah karena adanya bisikan syaitan yang terus mengarahkan kepada kita untuk mengikuti syahwat, bermaksiat, berbuat kesalahan, berbuat dosa. Para pendengarnya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami hal itu, maka sudahlah pasti sebuah keniscayaan bahwa suatu saat kita akan berbuat salah, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Itu sudah pasti. Nah, tetapi kita harus berusaha bagaimana mengerti dan memahami ketika kita berbuat kesalahan, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ada yang namanya taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang baik. Jadi semua manusia, ya, setakwa apapun dia, setakwa apapun ia, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, pasti berbuat kesalahan. Karena tadi ada syahwat yang selalu melekat di dalam diri kita, yang selalu mengarahkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Dan suatu saat setakwa apapun manusia pasti akan kalah dengan bisikan syaitan. Tetapi ingat bahwa manusia yang bertakwa, ketika dikodar oleh Allah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, dia segera mengingat apa yang dia lakukan adalah kesalahan, dan kemudian segera memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran 135, bahwa orang-orang yang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang bertakwa, muttaqin, itu adalah walladzina idza fa'alu fahisatan, ketika mereka itu mengerjakan perbuatan yang keji, aw dzalamu anfusahum, atau mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan yang disebut oleh Allah menzolimi terhadap dirinya, zolamu anfusahum, mereka menzolimi terhadap dirinya sendiri, maka apa yang mereka lakukan? Zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan, yang dia lakukan adalah perbuatan dosa, yang dilakukan adalah perbuatan maksiat. Langsung zakarullah, ingat kepada Allah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Tidak hanya sekedar ingat, tidak hanya sekedar menyadari, tetapi langsung fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa, kesalahan dan maksiat yang mereka kerjakan. Nah, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana ketika kita mendapatkan qadar berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Sekali lagi bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa, luput dari kesalahan, luput dari kemaksiatan. Tetapi yang terbaik di antara kita adalah yang mau mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau bertaubat, membersihkan diri dari kesalahan, dosa dan maksiat yang sudah dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi ahli taubat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surat Tahrim ayat yang ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang baik. Wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang baik. Allah yang perintahkan itu. Kenapa demikian? Karena semua kita pasti berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, sebanyak apapun kemaksiatan yang kita lakukan, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang baik, dengan taubatan nasuha. Kemudian Allah punya janji begini, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, pasti Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannat, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Diampuni dosa-dosa kita, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masya Allah, itu adalah Maha Ghafur ya Allah. Inna Allah Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita yang berbuat kesalahan, kemudian kita bertaubat, Allah ampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Begitu juga dalam surat Nur ayat ke-31, Allah memberikan petunjuk kepada kita, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, watubu ilallah, dan taubatlah kalian semuanya kepada Allah, jami'an semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita bersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan, kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa, agar semua kesalahan, kemaksiatan, dosa yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan kemudian idkhilakum jannah. Jangan sampai justru sebaliknya, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita banyak berbuat kesalahan, tetapi justru kita bertahan dengan kesalahan dan dosa itu, tidak mau bertobat. Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ya ibadi, kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, ya ibadi, wahai hambaku. Allah memakai kalimat yang luar biasa, begitu sayangnya Allah kepada kita. Banyaknya kesalahan kita, banyaknya dosa kita, tapi di ayat itu Allah memanggil kepada kita dengan kalimat yang penuh dengan kasih sayang, ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kepada kita untuk selalu bisa mengakui dosa-dosa kita, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barakah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar tausiah dari Ustadz Anam Azhari selaku Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan yang begitu menyentuh hati ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin sering berbuat maksiat, ahli maksiat, mungkin sekarang waktunya kita untuk menjadi ahli taubat seperti itu ya Pak Ustadz. Dan seperti yang Pak Ustadz tekankan tadi, bahwa kita jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah ya Pak Ustadz. Pintu taubat itu selalu terbuka dan Allah akan memberikan ampunan seluas-luasnya bagi orang yang mengakui kesalahannya ya Pak Ustadz ya, dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz atas apa yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita pendengar untuk selalu menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Demikian untuk Mutiara Pagi kali ini, dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda untuk menantikan Warta Nunukan Pagi.

0: Terus kami tidak henti-hentinya kami berikan sosialisasi, terutama terkait masalah PMI ilegal. Ini yang kami sekarang terus galakkan. Itu salah satu gerakan nasional migran Angman tadi.
1: Untuk petelur sama juga kasusnya Mas, karena petelur itu kan kita tetap datangkan pakan dari pabrik di daerah besar seperti Surabaya dan Makassar.
2: Sari berita, BP3MI Kalimantan Utara terus menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. Pengusaha ayam petelur menilai harga acuan telur Rp24.000 per kilogram belum menguntungkan peternak di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar, BP3MI Kalimantan Utara terus menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. Deli Tareri menyampaikan laporannya.
3: Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kabupaten Nunukan tahun 2025 lalu membuat BP3MI Kalimantan Utara bersama TNI Polri terus menangani dan menekan sehingga tidak meningkat tajam. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama agar kasus tersebut dapat dicegah. Ketua Tim BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan mengatakan, untuk menekan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan, BP3MI terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pekerja migran ilegal kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur ke Malaysia tanpa prosedural.
0: Terus kami tidak henti-hentinya kami berikan sosialisasi, terutama terkait masalah PMI ilegal. Ini yang kami sekarang terus galakkan. Itu salah satu gerakan nasional migran Angman tadi. Nah itu dia. Jadi kami beberapa kali sudah pertemuan PKK kemarin Nunukan Selatan dengan Nunukan, lalu dilanjutkan ada reses dari Dewan. Dewan juga meminta kami untuk masuk memberikan sosialisasi kepada warga. Kami juga terus bekerja sama dengan instansi lain yang akan mengadakan pertemuan dengan warga, kami siap hadir gitu. Terutama dari forum-forum RT, kelurahan.
3: Ia menjelaskan BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi terkait TPPO di Kelurahan Nunukan Barat kepada seluruh ketua RT sebagai sumber informasi karena

0: tadi atau si calok tadi gitu.
1: Ia juga menegaskan terus berupaya bagaimana menekan pekerja migran Indonesia PMI ilegal yang semakin marak. Selain itu, Pulau Sebatik merupakan salah satu jalur primadona sebagai tempat penyeberangan karena jaraknya lebih dekat. Delita Riri melaporkan.
2: Pengusaha ayam petelur menilai harga acuan telur Rp24.000 per kilogram belum menguntungkan peternak di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut pendengar mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026. Ferry Hardiansyah kembali melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah menetapkan harga acuan telur ayam konsumsi sebesar Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Menanggapi hal tersebut, pengusaha ayam Nunukan Rizwandi memberikan tanggapannya.
4: Nah, untuk petelur sama juga kasusnya mas, karena petelur itu kan kita tetap datangkan pakan dari pabrik di daerah besar seperti Surabaya, daerah Makassar, sama mas distribusinya itu, biaya distribusi mendatangkan pakan itu sangat besar.
3: Biaya distribusi pakan menjadi komponen terbesar dalam operasional peternak telur di Nunukan. Kondisi tersebut membuat biaya produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Di Nunukan, penjual telur umumnya menggunakan satuan per piring berisi 30 butir. Sistem tersebut berbeda dengan acuan harga pemerintah yang menggunakan satuan kilogram.
4: Jadi kalau untuk hitungan kami di sini, harga Rp24.000 per kilo untuk di Kabupaten Nunukan belum menutup untuk operasional, mas. Nah, tapi kami berterima kasih karena pemerintah sudah mau menetapkan harga minimal, mas. Karena kalau tidak ditetapkan, harga per kilonya bisa jadi lebih di bawah Rp24.000 gitu, mas.
3: Peternak berharap kebijakan harga mempertimbangkan karakteristik pasar dan biaya produksi di wilayah perbatasan. Harga jual dinilai perlu menyesuaikan kondisi operasional daerah.
4: Dan kami di Nunukan ini bukan memakai sistem, kalau telur itu bukan 1 kilo mas. Kalau di Nunukan itu per piring yang jumlahnya 1 piring itu 30 butir, begitu.
5: Berapa harganya untuk?
4: Karena untuk harga ayam, harga telur 1 piring, kalau untuk di Nunukan idealnya itu mas sekitar 55.000 untuk menutupi biaya operasional, biaya distribusi pakan, biaya gaji, obat-obatan dan semuanya.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, perjalanan dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan yang normalnya hanya membutuhkan waktu 2 jam, kini membutuhkan waktu hingga 6 hari akibat kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan Octavianus, kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas. Akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam, kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari.
8: Kalau mobil ya antara 6 hari ke bawah. Ada yang cepat, paling cepat lah 4 hari itu. Normal ya 2 jam paling lama.
7: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki, baik melalui musyawarah rencana pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga saat ini akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.
8: Jadi keputusan kemarin hasil RDP-nya yang pertama ya dari pihak Dewan Provinsi menganggarkan dana sebesar 5M itu kan nanti di perubahan 2026 ini mungkin bulan-bulan Oktober.
7: Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk gula pasir

0: yang kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Program bantuan seragam sekolah gratis dinilai mampu membantu mengurangi beban biaya pengeluaran orang tua siswa untuk memenuhi perlengkapan sekolah pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Program bantuan seragam sekolah gratis dinilai mampu membantu mengurangi beban biaya pengeluaran orang tua siswa untuk memenuhi perlengkapan sekolah pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Program yang telah memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan sekolah pada awal tahun ajaran baru dinilai tidak sedikit. Karena itu, bantuan seragam sekolah gratis dapat meringankan beban pengeluaran orang tua dan dapat dialihkan untuk memenuhi perlengkapan sekolah lainnya.
3: Tentu pasti senang, siapa sih yang gak senang ketika diberikan bantuan seperti itu. Artinya setidaknya beban ya, secara finansial beban untuk apalagi mulai dari A sampai Z-nya kita orang tua siswa semua siapkan itu ya lumayan juga itu. Dengan adanya bantuan ini saya pikir pasti senang ya. Karena memang sedikit mengurangi budget pengeluaran dari orang tua siswa itu sendiri.
2: Menurut Wahid, program bantuan seragam sekolah tidak hanya bersifat gratis, tetapi juga memperhatikan kualitas produk yang diterima peserta didik. Ia menilai bahan yang digunakan cukup baik dan hasil jahitan yang rapi, sehingga nyaman digunakan oleh peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah.
3: Saya lihat juga bajunya bagus, artinya tidak sekedar gratis, kualitasnya bagus. Karena tadi saya sempat buka satu set, kayaknya juga bagus, tebal gitu.
2: Ia menambahkan, bantuan seragam sekolah gratis tahun ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa baru, tetapi mencakup seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Kebijakan pemerintah Kabupaten Nunukan yang memperluas cakupan penerima seragam sekolah gratis dinilai tepat karena seluruh siswa kini memperoleh manfaat program secara merata. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah SDN 005 Nunukan hadirkan transisi belajar yang ramah. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah SDN 005 Nunukan mendapat perhatian langsung dari jajaran tokoh daerah. Kegiatan yang menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru dibuka dengan prosesi simbolis pelepasan balon udara bertuliskan SDN 005 Nunukan oleh Ibu Susanti Hermanus selaku istri wakil bupati Nunukan. Kepala sekolah SDN 005 Nunukan Abdul Wahid mengaku sangat bangga atas kunjungan istimewa Ibu Susanti Hermanus beserta rombongan bunda-bunda PAUD, sekretaris daerah, dan kepala dinas pendidikan. Kehadiran para tokoh penting tersebut memberikan motivasi bagi pihak sekolah serta memberikan dorongan semangat bagi seluruh anak didik baru.
3: Tentunya kami bangga dan berterima kasih tentunya atas kedatangan mereka. Kenapa? Karena dengan kedatangan mereka tentu apresiasi masyarakat terus kemudian motivasi dari anak-anak peserta didik kami itu semakin tentunya semakin tinggi begitu.
4: Memasuki MPLS hari kedua, antusiasme tidak hanya datang dari para guru dan siswa, melainkan dari para orang tua murid yang setia mendampingi anak-anak mereka sejak pagi. Para wali murid tetap bersemangat menunggu di sekitar sekolah sejak pukul 07 waktu Indonesia Tengah hingga kegiatan MPLS selesai pada pukul 10 WITA. Meningkatnya jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak ke sekolah SD membuat SDN 005 Nunukan menerapkan pendekatan belajar yang perlahan dan ramah anak. Karena itu SDN 005 Nunukan menerapkan metode transisi secara bertahap, di mana proses belajar di kelas 1 masih dikombinasikan dengan metode bermain agar anak-anak tidak kaget dan bisa menyesuaikan diri.
3: Mengenalkan kondisi ataupun apa saja yang ada di sekolah, ya termasuk kurikulumnya, tata tertibnya, ada larangan-larangannya, terus kemudian bagaimana pengaturan pembelajarannya nantinya, intinya mengenalkan lingkungan sekolah.
4: Selama kegiatan MPLS berlangsung, pihak sekolah fokus memperkenalkan kegiatan fisik sekolah serta memberikan pemahaman dasar mengenai tata tertib dan aturan pembelajaran. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini, namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. BP3MI Kalimantan Utara terus menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. Pengusaha ayam petelur menilai harga acuan telur Rp24.000 per kilogram belum menguntungkan peternak di Nunukan. Kebijakan pemerintah tersebut mulai berlaku secara nasional pada 15 Juli 2026. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, jumpa lagi bersama kami. Dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia Nunukan akan membahas perahu yang merupakan salah satu alat transportasi di wilayah perbatasan. Perahu merupakan jenis kendaraan air yang dirancang untuk menampung penumpang dalam jumlah terbatas untuk tujuan tertentu. Alat transportasi ini umumnya digunakan untuk berlayar di perairan dangkal seperti sungai, danau, dan juga pantai. Ya, selain fungsi utamanya untuk menampung penumpang, jenis transportasi ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rekreasi seperti memancing, berlayar, dayung, dan lain sebagainya. Bentuknya yang lebih kecil dari kapal juga memudahkan aktivitas untuk beroperasi di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kapal. Tidak terkecuali Nunukan, di mana setiap wilayahnya berupa pulau kecil yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang cukup sulit. Akses untuk sampai di setiap wilayah Nunukan sangat melelahkan. Untuk bepergian dari Nunukan Kota ke wilayah kecamatan saja hanya bisa ditempuh dengan menggunakan jalur laut. Salah satunya perahu kayu atau dompeng. Ya, begitulah kami menyebutnya di sini. Perjalanan kami menuju ke Sungai Jepun, salah satu dermaga atau pelabuhan dompeng yang ada di wilayah selatan Nunukan. Kami bertemu dengan salah satu penambang yang bercerita tentang kesehariannya mengais rejeki sebagai motoris dompeng.
4: Perkenalkan, nama saya Asman. Kerjaan saya penambang mantika Sungai Jepun.
5: Umurnya?
4: Umur 21 tahun.
5: Pekerjaannya cuma ini saja.
4: Pekerjaan
5: penyambang lah.
4: Pekerjaan cuma penyambang.
5: Oh, iya.

0: tua dan sakit-sakitan. Rata-rata yang berprofesi sebagai motoris dompeng adalah laki-laki parubaya. Dan Asman termasuk yang paling muda dari sekian banyaknya motoris.
1: Saya memilih jadi motoris dompeng karena untuk membantu keluarga saya, karena sudah kayak nyaman sudah kerja kayak gini kan. Jadi dan sudah kayaknya mencari kerja lain sudah.

0: Jadi motoris dompeng ini sudah berapa lama?
1: Sudah hampir 2 tahun.
0: Hampir 2 tahun. Nah, dompeng ini punya pribadi kah atau punya orang?
1: Punya pribadi. Beroperasinya setiap hari, perharinya tuh dapat kadang paling banyak itu sekitar 2 juta lah, paling sedikit kadang 500.
0: Nah, kesulitan yang dihadapi seperti apa?
1: Seperti kayak
0: selama bawa dompeng ini kesulitan apa yang dihadapi?
1: Cuaca tidak bagus, hujan deras, seperti ombak besar juga. Ya itu. Harapan kami ya kayak perbaikan jembatan kayak itulah yang rusak tuh kan. Terutama itu jembatan aja tuh.

0: Mary Pudding beserta tim pamit. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Saya tinggalnya di Sepatu.
2: Kenapa lebih suka menggunakan transportasi dompet?
1: Saya lebih suka menggunakan transportasi dompet ini karena saya kan suka bawa motor itu. Jadi kalau misalnya kita mengikuti ferry kan ada jadwalnya. Nah, jadi kalau ini kan setiap hari ada. Sedangkan kalau saya lewat di yang Sungai Bolo, itu nggak bisa bawa motor. Makanya saya lebih memilih dompet.
2: Kalau menurut harga sewanya itu, menurut Mas itu terjangkau apa enggak?
1: Kalau menurut saya sudah terjangkau karena kita kan bawa motor gitu. Jadi sesuai lah.
2: Ya. Apa yang diharapkan nih Mas dengan transportasi dompet
1: tentunya? Saya harap ada peningkatan lagi dalam segi pelayanan atau mungkin dari segi pengantaran seperti itu.
2: Oh, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.

Simponi yang indah, pendengar, hadir di pagi hari ini, persembahan dari Once Mekel ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati Anda yang sedang bersiap-siap melakukan aktivitas Anda, yang baru saja bangun tidur. Anda harus lebih semangat lagi di pagi hari ini, pendengar. Ayo cuci muka atau bahkan mandi, kemudian sarapan dan lakukan pekerjaan Anda. Semoga apapun yang Anda lakukan hari ini bernilai ibadah serta membawakan dampak baik bagi Anda sekarang ini hingga di masa yang akan mendatang. Pendengar, kali ini saya akan memberikan informasi seputar nilai tukar valuta asing atau falas terhadap rupiah. Berdasarkan data resmi kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada minggu ini, ada beberapa rincian harga untuk 4 mata uang asing utama. Yang pertama adalah mata uang dari Amerika Serikat, yaitu US Dollar, yang dibuka pada angka Rp18.189 untuk kurs jualnya dan Rp18.008 untuk kurs belinya. Dolar Amerika Serikat masih menjadi acuan utama dalam perdagangan internasional kita. Kemudian yang kedua, pendengar, bagi Anda yang memiliki kebutuhan bisnis atau perjalanan ke benua Eropa, euro bernilai Rp20.730 untuk kurs jualnya dan Rp20.520 untuk kurs belinya hari ini. Kemudian untuk Anda yang sedang mempersiapkan perjalanan ibadah umroh atau mungkin memiliki kerabat di Timur Tengah, nilai tukar rial berada di angka Rp4.843 untuk kurs jualnya dan di angka Rp4.794 untuk kurs belinya. Sementara untuk mata uang negara tetangga, ringgit Malaysia memiliki nilai tukar Rp4.462 untuk kurs jualnya dan Rp4.413 untuk kurs belinya. Ringgit sering dicari karena tingginya aktivitas perdagangan dan wisata antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di Nunukan. Namun ada sebuah catatan, pendengar, nilai tukar yang berlaku di masing-masing bank komersial ataupun di money changer mungkin sedikit berbeda dengan kurs referensi dari Bank Indonesia. Jadi pastikan Anda untuk selalu mengecek secara berkala sebelum melakukan penukaran uang. Demikian untuk informasi kurs valuta asing untuk hari ini. Nantikan terus pembaruan informasi ekonomi lainnya hanya di RRI Nunukan.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.
3: Saatnya kentongannya, kentongannya. Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya erosi hingga bencana tanah longsor saat musim hujan melanda. Salah satunya dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk mencegah bencana tersebut. Berdasarkan informasi dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, vetiver atau akar wangi merupakan tanaman sejenis rumput yang memiliki banyak manfaat yang baik terhadap lingkungan. Bagian akar vetiver bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, menyerap racun, serta menyuburkan tanah. Selain itu, tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek. Vetiver sejenis reh wangi yang akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, mencengkeram tanah serta menahan longsor. Sedangkan kelompok kedua adalah vetiver sistem sebagai pengikat tanah jangka pendek. Vetiver yang akarnya kuat dinilai mampu mencengkeram tanah. Yang ketiga adalah tanaman porang. Jenis umbi-umbian ini memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat. Porang antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk mie shirataki, rendah karbohidrat dan gula, serta sangat baik untuk menjaga kesehatan penderita diabetes dan orang-orang yang sedang melakukan diet.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan update informasi terkait harga emas ya. Jadi informasi ini khusus juga untuk Anda yang berinvestasi emas atau mungkin saat ini sedang memikirkan untuk memulai berinvestasi dalam bentuk emas ya. Kalau dari Pegadaian sendiri, pendengar, harga emas pecahan 0,01 gram, harga belinya adalah Rp25.270. Sementara untuk harga jualnya Rp24.000 per 0,01 gramnya ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana detail harga emas batangan di Pegadaian untuk satuan 1 gramnya. Jadi harga emas batangan sering berfluktuasi karena pengaruh suku bunga bank global serta kondisi ekonomi. Jadi untuk hari ini, pendengar, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, harga emas antam berkisar di angka Rp2.720.000 per gramnya. Sementara untuk emas UBS berkisar di angka Rp2.599.000 per gramnya, dan emas galeri 24 berkisar di angka Rp2.587.000 per gramnya. Namun ada juga sebuah catatan bahwa harga ini adalah harga rata-rata, harga pastinya dapat berbeda sesuai dengan update harian. Jadi pendengar, kalau kita melihat setelah sempat melonjak pada pertengahan pekan akibat rilis data inflasi Amerika Serikat yang melandai, pasar emas domestik per Kamis 16 Juli 2026 hari ini menunjukkan adanya tren koreksi atau penurunan tipis di tingkat retail.

0: Saya Anton Suryadi Yagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan informasi terkait perakiraan cuaca di wilayah Krayan hari ini. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi UVAI Semarang merilis perakiraan cuaca di hari Kamis ini tanggal 16 Juli 2026. BMKG Stamet UVAI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari ini. Dan pada siang hari diprediksi akan berawan, pendengar. Sementara pada sore hari hingga malam harinya, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi terjadinya hujan ringan, dan pada malam hari diprediksi berkabut. BMKG Stamet UVAI Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai 29 derajat Celcius. Masyarakat di wilayah Krayan juga diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir maupun tanah longsor.

0: Bapak.
1: Hmm.
0: Apalah bapak nih? Tidur aja kerjanya.
1: Kau ini mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun sama.
0: Bukannya aku marah bapak, tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan. Bayar listrik juga mahal, kasihan bapak.
1: Ah, jelek betul kok ini mak.
0: Ya bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan uang belanja nambah. Pintar kan?
2: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
3: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
4: Indonesia. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

Pendengar, tim nasional sepak bola Argentina berhasil menang dramatis dengan skor 2-1 melawan tim nasional sepak bola Inggris pada laga semifinal Piala Dunia FIFA 2026 hari ini Kamis 16 Juli 2026. Wah, pastinya fans timnas Inggris menangis ya, ataupun kecewa dan mulai merasa nggak semangat ya. Tapi nggak apa-apa pendengar, siapapun pemenangnya kita tetap ya happy-happy aja, terus dukung tim nasional siapapun yang menang. Tentu harapan kita nanti tim nasional Indonesia juga bisa di era berikutnya untuk bertanding juga di Piala Dunia. Nah pendengar, saya informasikan ringkasan hasil pertandingan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada jam 3 dini hari tadi antara Inggris melawan Argentina dengan skor 1-2. Inggris unggul lebih dulu lewat gol Anthony Gordon. Argentina bangkit melalui gol jarak jauh dari Enzo Fernandez dan sundulan penentu kemenangan dari Lautaro Martinez setelah memanfaatkan umpan silang Lionel Messi. Kemudian antara Spanyol dan Prancis juga 2-0 pada pertandingan sebelumnya. Saya kembali ulas bahwa Spanyol juga sukses membungkam Prancis ya, 2 gol tanpa balas lewat penalti Mikel Oyarzabal dan aksi Pedro Porro. Dengan hasil ini Argentina akan menantang Spanyol di babak final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026. Pasti akan seru sekali antara Inggris dan Argentina. Saja tadi di wilayah Kalimantan Utara begitu heboh pada nobar ya, apalagi nanti pada finalnya. Tapi apapun itu, siapapun yang menang, kita harus tetap jaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban pendengar ya. Sementara itu Inggris akan memperebutkan peringkat ketiga melawan Prancis pada Sabtu 18 Juli 2026.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda masih memilih untuk mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi hari ini, pendengar, saya akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Laporan Cuaca.

0: Saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG Nunukan, yaitu ada Bapak Rimanto. Selamat pagi Pak Rimanto.
1: Halo, selamat pagi Mbak Sasa.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Rimanto?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana tadi menyaksikan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina?
1: Aduh, seru sekali ini, tapi jagonya kalah ini.
0: Oh, menjagokan Inggris ya Pak ya. Berarti harus ganti timnas lagi yang dijagokan nih, antara Spanyol dan Argentina. Pilih mana Pak nih rencana?
1: Rencana pilih Spanyol.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan ada kabar baiknya nanti ya untuk Spanyol ya Pak ya. Baik, siap, Pak Rimanto, silakan untuk laporan Anda terkait cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan yang berpotensi hujan di sore hari. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan. Suhu udara kisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 65 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan hujan. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 3 hingga 17 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat melanjutkan aktivitasnya ya Pak Rimanto bersama teman-teman di BMKG Nunukan. Dan pendengar, demikian untuk informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan. Untuk informasi terkait perkiraan cuaca, selalu kami update di setiap harinya untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia. Baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, untuk Anda yang mau terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan, Anda bisa mendengarkan melalui 3 frekuensi kami. Untuk wilayah Nunukan di frekuensi 96,3 MHz, untuk wilayah Sebatik di frekuensi 91,5 MHz, dan untuk di wilayah Krayan di frekuensi 92,7 MHz. Tapi untuk Anda yang mungkin gak punya radio, ataupun Anda yang akan bepergian warawiri ke luar Kabupaten Nunukan, Anda tetap bisa memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar dapat Anda unduh melalui Google Play Store secara gratis, dan ketika Anda menggunakannya juga tidak ada jeda iklannya ya. Selain Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, Anda juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi RRI Digital. Selain itu juga pendengar, Anda bisa memantau situs resmi kami di www.rri.co.id untuk mendapatkan berita-berita teraktual ya. Jadi Anda bisa membaca beragam berita-berita terhangat di portal resmi kami tersebut. Nah pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI. Nanti akan ada Warta Berita Sentral.